0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RR Fest 2026. Yap, RR Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RR Fest 5 September 2026 ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam zumba, bintang radio dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026 workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

92,4 Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih terus barengan dengan Saleh di sini untuk pagi hari ini, teman Pro 2, dan masih ngomongin soal namanya Hari Televisi Nasional. Teman Pro 2, Gen Z ternyata itu bukan cuma nonton TV buat hiburan doang, mereka juga pakai TV buat mengikuti yang namanya berita dan juga olahraga. Riset dari YouGov tadi itu nunjukin kalau 3 konten favorit Gen Z di TV itu adalah film 60%, berita 46%, olahraga 35%. Artinya TV masih jadi pilihan buat nonton acara yang butuh layar besar dan juga siaran langsung. Film berita dan juga pertandingan olahraga tetap lebih seru kalau ditonton di TV nih teman Pro 2. Nah, dari akun @bonus.film di Instagram bahkan nyebutin kalau TV tetap jadi sumber hiburan utama dan paling mudah bagi banyak orang karena nggak perlu berlangganan atau juga unduh aplikasi tambahan. Gen Z juga ini nggak sepenuhnya tinggalin TV ya. Nggak sepenuhnya tinggalin TV Gen Z ya. Mereka cuma pindah ke jenis konten yang menurut mereka masih lebih enak dinikmati di layar lebar nih teman-teman berdua. Kalau di rumah sih, kalau misalnya dari aku sendiri nih ya. 1x24 jam itu bisa nggak nonton TV soalnya ya kemana-mana itu pasti yang namanya handphone sama tablet gitu kan. Terus kalau misalnya di rumah kan bisa dibilang TV juga ada, tapi pakai yang smart TV gitu teman Pro 2 yang Android gitu kan. Anak-anak di rumah cuma nonton yang namanya YouTube gitu kan, yang bisa apa istilahnya diakses lewat internet teman Pro 2. Karena apa? Karena TV berbayarnya yang set top box itu udah pindah ke lain hati gitu loh teman Pro 2. Katanya yang kemarin itu udah ditutup, mungkin satelitnya udah nggak dipakai lagi, terus disuruh beralih ke stasiun televisi yang lain yang satelitnya itu juga sama mereka gitu ya teman-teman berdua. Tapi harus nambah dong 1 juta lebih buat apa yang namanya DP set top box itu teman-teman berdua. Jadi kalau pada mikir 1 jutaan bayar buat set top box, terus kalau misalnya bisa bayar internetan yang udah dapat 50 Mbps 200-an atau juga 100-an, ngapain gitu bayar set top box ya. Akhirnya ya gitu, internetnya jalan terus di rumah teman berdua. Terus kalau misalnya punya smart TV itu nilai plus lagi ya. Karena bisa kita nonton yang namanya YouTube, Netflix atau juga konten-konten internet gitu ya teman Pro 2. Kalau misalnya televisi nasional yang kita aksesnya udah gak bisa lewat set top box. Karena ya tada, yang tadi itu berbayar padahal yang kemarin itu kan cuma 50-an ribu rupiah gitu teman Pro 2. Cuman yang bikin malas itu mau bayar lagi 1 juta lebih teman Pro 2 buat dapetin set top box yang baru. Dengan merek yang baru juga ya. Masih dengan vision-visionnya juga itu. Tapi sorry not sorry gitu ya. Kayaknya internet lebih, apa ya istilahnya, pilihannya lebih banyak gitu ya. Emang masih nonton televisi, tapi bukan lagi yang di, apa ya, dipancarkan gitu teman-teman dua. Karena set-top box-nya juga ya, gimana ya, kalau mau beli juga rusak pakai. Kalau yang namanya internet kan modemnya itu kan kalau misalnya rusak diganti sama yang baru. Tinggal teleponnya aja untuk teknisinya, diantarin yang baru, udah selesai, nonton lagi dah.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

0: Hai, udah jam istirahat nih. Makan yuk, kan butuh asupan kita.
1: Nah, lagi diet.
2: Wih, pakai cara diet segala. Waktunya makan ya makan.
1: Nanti kalau dietku gagal, gendutan, pacarku nyari yang lebih cantik dari aku, gimana?
2: Astaga, drama deh. Sekali-sekali main sono ke Tonga.
1: Hah? Tonga?
2: Iya, negara Tonga yang berbatasan dengan Fiji. Tau gak? Mereka pada menganut prinsip semakin gemuk seorang wanita, bakal semakin cantik dan indah. Terus, di sana orang-orang bakal saling memuji satu sama lain loh, tentang berat badan berlebih.
1: Masa?
2: Gak percaya. Negara ini juga punya prinsip makanan adalah sebuah budaya. Nah, kalau berat badan turun, bakal dianggap gak cukup makan. Jadi, gak perlu nyiksa diri deh.
1: Yuk makan. Iya deh, makan nih makan. Makan make up tapi.
2: Kenapa lagi sih alat make up dimakan?
1: Biar cantiknya luar dalam.
2: Yah, terserah. Udahlah, capek.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: engkau dalam hitungan.
1: Semoga rohku tidak diretas
0: oleh umat luar jaringan.
1: Semoga rohku selalu kekal dalam hitungan.
0: Tidak diretas oleh umat luar jaringan.
2: Jaga malam di Pradua Gorontalo.
3: Karena saya pertama saya suka nulis. Kemudian yang kedua, saya suka jalan-jalan. Hmm. Itu kan hobi semua tuh.
4: Iya.
3: Kalau soal kemampuan akademik, artinya lain dimensi itu kira-kira. Iya. Walaupun di situ ada juga bagiannya sebenarnya. Karena saya suka nulis, saya suka jalan-jalan, saya suka wisata, saya suka healing gitu ya. Istilah yang populer sekarang. Maka saya berpikir, di daerah saya sendiri kok saya gak bisa menemukan. Kalau saya browsing dulu, saya cari-cari. Kok ini berita-berita wisata, destinasi wisata Gorontalo tuh gak ada yang valid. Bukan gak ada ya, artinya banyak yang

0: lain. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini, menurut saya, dari hobi itu tadi, dari minat, kesukaan, itu hal-hal yang itu yang hal yang sederhana yang dimiliki oleh pemuda, yang menurut saya itu bagian dari kecerdasan emosional juga gitu ya. Itu bisa membuat kita bisa membuat sesuatu gitu. Dari beberapa destinasi itu, saya beberapa artikel wisata Gorontalo misalnya sempat viral di share dan sebagainya, mendatangkan yang baru-baru tiba-tiba mendatangkan orang dari luar untuk bisa datang berwisata. Saya pikir itu hal-hal yang sederhana yang harus bisa kita anak muda maksimalkan potensi dalam dari kita masing-masing.
1: Iya, apalagi miris banget kalau misalkan tahu Gorontalo itu cuma tempat transit.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Iya, betul.
1: Orang cuma pikirkan di pulau, togean dan lain-lain. Padahal sekarang tuh kita dong so banyak sekali tempat-tempat wisata alam yang memang kadang-kadang kalau misalkan ngelihat ini nih artikel nih ya, DP Foto, ih gagal sekali, perasaan kemarin datang kemari kemarin nggak begini deh gitu ya kan. Kadang-kadang suka nggak aktual aja, terus habis itu nggak ini aja, beda aja gitu. Jadi memang ini sih sebenarnya nggak cuma pemuda ya, harusnya masyarakat juga bisa berkontribusi ya, apalagi masyarakat di daerah-daerah pariwisata, tempat-tempat wisata gitu maksudnya.
2: Jaga Malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: aja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh.

This is Chloe Kisha atau 2 dengan single terbarunya Baby Girl. And last but not least, nomor 2 kita punya Flow dengan single terbarunya Remy Died, sudah ada di Pro 2 dari Gorontalo. Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

Teman Pro 2 yang bikin nonton TV generasi kita beda sama orang tua itu adalah kita nggak pernah tahu nonton TV sendirian di ruang tamu tanpa gangguan gitu ya. Nah sekarang nonton TV sudah jadi aktivitas multitasking nih. Kita nonton TV sambil scroll TikTok gitu kan, atau juga Instagram, baca komentar netizen di X, upload screenshot atau juga video ke story, cari spoiler di grup chat gitu kan. Ini yang disebut second screening. Jadi aktivitas ini menggunakan perangkat kedua saat menonton TV. Kita juga bukan cuman menerima informasi dari TV, tapi juga berinteraksi dengan dunia maya yang menyertainya gitu loh. Bukan TV-nya yang berubah, tapi cara kita menontonnya gitu ya. Kita masih nempel TV, tapi sambil nge-scroll gitu ya, teman Pro 2. Kita langsung aja bacain yang sudah berhasil komen-komen dan juga ngejawab yang namanya Hari Televisi Nasional untuk pagi hari ini, teman Pro 2. Selamat pagi buat teman-teman yang udah pada ngejawab acara TV favoritnya kamu yang masih sempat dinonton. Itu adalah acara hiburan alias acara musik, teman Pro 2. Next lagi, dalam apa nih, aku pertanyaan tadi ya, dari 24 jam berapa jam waktu kamu habiskan buat nonton TV nih, teman Pro 2. Selamat pagi buat siapa nih, Liqiu23, katanya dia jarang buat nonton yang gak ada durasinya gitu ceritanya. Kayak Jen request lagunya Cegil, Bayangan Cinta Yang Lalu dari Nabila Takia. Thank you. Hah? Gimana? Oh, Cegil atau Bayangan Cinta Yang Lalu. Oke. Okay. Kirain dua judul sekaligus. Next lagi ada Carmelita Pratiti, katanya dia nonton TV itu cuma 3 jam dalam sehari. Request Fajar Nur, salah apa aku? Thank you teman-teman berdua yang udah pada ikutan gabung ya untuk pagi hari ini. Dari semua cerita yang ada tadi, ada satu pelajaran penting, TV belum mati. Yang mati adalah cara kita dulu nontonnya kayak gimana. Gitu ya, dulu nonton TV ini adalah ritual keluarga. Semua duduk di ruang tamu, fokus ke layar, gak ada yang pegang handphone. Nah sekarangnya ini, TV masih ada tapi kita menonton dengan cara yang lebih fleksibel, lebih personal gitu, di kamar juga boleh ya, karena ada TV streaming gitu kan. Dan lebih terhubung dengan dunia digital. Gen Z mungkin gak bakalan pernah mengenal TV seperti generasi sebelumnya, tapi kita tetap menontonnya gitu kan. Cuman dengan cara yang, apa ya, lebih modern. Sambil scroll, sambil chat, dan juga sambil berkoneksi gitu ya. Salam dari aku dan juga selamat Hari Televisi Nasional.

0: dulur.
1: Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu, sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku, hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk satu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
2: Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum adanya mobil, alat transportasi Inggris adalah kuda. Kuda ini digunakan sebagai media perang. Tangan kiri memegang tali pacu dan tangan kanan untuk memegang senjata. Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.

0: Saya Indonesia, bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
1: Saya sipit.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya Buddha.
6: Saya Hindu.
7: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
8: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
9: Perbedaan budaya.
10: Perbedaan bahasa.
8: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
8: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
11: Kami NKRI.

Kamu dengerin lagunya Nabila Taqiyah 82 dengan singlenya Cegil, masih terus barengan di sini untuk pagi hari ini. Dan buat kamu semuanya teman Pro 2, kita nantinya bakal ngomongin soal kita Indonesia ya, prestasi anak bangsa gitu kan. Dan yang pastinya untuk hari ini itu vibesnya masih dengan tema kemerdekaan pastinya. Kita bakal bahas sampai nanti jam 10 pagi. Stay tune.

Yo, yo, yo, Gorontalo. Are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RR Fest 2026? Yap, RR Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RR Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Selamat pagi teman berdua, masih di suasana Senin pagi yang pastinya butuh ekstra energi nih ya. Buat kamu yang lagi di jalan, nembus jalan Gorontalo atau yang lagi siap-siap masuk kelas pertama, ayo dong, semangatnya dipol-polin ya. Jangan kasih kendor, tarik napas yang panjang biar moodnya makin oke. Nah, ngomongin soal kenceng dan juga pantang kendor, ada kabar seru nih dari arena balap ya teman berdua. Dari KBRN yang baru aja aku lihat nih, kuda pacu bernama Ratu Banio baru aja sukses tampil memukau dan juga menjuarai race 4 di ajang bergengsi Indonesia Horse Racing alias IHR Merdeka Cup 2026. Jadi penampilan Ratu Banio ini epic banget loh teman pro 2, melesat super kencang ninggalin kawan-kawannya dan bukan kawan-kawannya lagi ya, tapi lawan-lawannya dia dan tetap fokus tertuju ke garis finish. Kecepatan, fokus dan juga kerjasama yang mantap itu bareng jokinya, ini benar-benar jadi kunci kemenangan dia. Nah, fokus tajam dan juga kecepatan buat merespon tantangan kayak gini nih, yang wajib banget kita tiru teman pro 2 buat ngedepin rutinitas hari Senin yang padat merayap pastinya.

pernah bertanya-tanya nggak sih gimana alat scanner barcode membaca garis-garis horizontal untuk mengidentifikasi informasi tertentu dari kemasan sebuah produk jualan? Caranya sebenarnya cukup sederhana. Scanner mulanya akan membaca deretan garis hitam dan putih dari kiri ke kanan. Kemudian garis-garis tersebut akan diterjemahkan scanner menjadi kode binary 0.

garis akan menunjukkan perbedaan pola kode binary 0 atau 1 yang di dalamnya menggabungkan informasi rangkaian huruf, nomor, dan juga simbol yang akhirnya akan menghasilkan informasi detail tentang nama dan harga jual dari produk tersebut. Sekarang paham kan?

Kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas ke

0: Bakar. Kita Indonesia.
1: Teman berdua, kalian pernah gak sih pas nongkrong tiba-tiba nyentuh topik sensitif, entah itu politik, gaya hidup, atau isu-isu sosial yang berujung ke pro kontra? Yang namanya juga tongkrongan ya kan, apa aja tuh jadi bahasan. Apalagi kita hidup di era bebas beropini yang kadang-kadang kebebasan itu berubah jadi saling serang. Padahal berpikir terbuka bukan berarti kita harus setuju, tapi kita siap mendengar dan mengerti pandangan orang lain. Berpikir positif itu penting. Tapi kalau mantan akhirnya jadian sama teman sendiri, jangan berpikir positif. Itu mah tikungan tajam.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kamu ngapain tuh? Mainin sampah.
1: Mainin, kamu bilang. Ini tuh seni. Seni, Ruth. Botol kaca bekas jadi lampu hias cantik. Dan ini bernilai jual tahu. Lumayan, jadi cuan.
2: Wow.
0: Hah? Sampah jadi cuan? Gimana ceritanya?
1: Ya gampang, asal kreatif. Sampah tuh bisa diolah jadi produk keren. Tas dari bungkus kopi, dompet dari bahan bekas. Bahkan ya, botol kaca jadi akuarium hias.
0: Wah, gak nyangka ya. Tapi emang ada yang mau beli?
1: Pastinya ada dong. Aku tuh sekarang udah dapat banyak orderan tahu. Kan aku UMKM.
2: Yay!
1: Target marketku orang-orang yang suka produk unik dan ramah lingkungan. Sekalian bantu bumi, Ruth.
0: Hmm, keren juga ya. Kayaknya aku mau coba nih bikin dari kardus bekas di rumah deh.
1: Nah, itu baru sobat peduli lingkungan. Ingat ya, sampah kalau diolah bisa jadi berkah. Sampah di tangan kreatif bisa jadi produk inovatif. Olah sampahmu jadi cuan.

Okay, tomo ko dua. This is Saturn from the album 8X with Stage Fright. Sekarang udah pukul 9.51 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi, jalan siang aja buat kamu teman pro 2. Wah, kayaknya udah jam setengah 10 lebih nih, udah mau jam 10 bahkan ya. Gimana Seninnya sejauh ini teman pro 2, udah mulai panas otak ngerjain tugas kampus atau malah lagi asik curi-curi pandang, curi-curi waktu gitu buat buka sosmed padahal kerjaan di meja masih numpuk gitu kan. Ngomongin soal kebiasaan nunduk natap layar nih, ada nih yang di depan. ada juga update yang penting banget nih buat masa depan generasi kita ya, dari artikel KBRN yang baru aja kulihat, Menteri P3A lagi gencar banget ngedorong penyediaan dan juga pemanfaatan ruang bermain anak. Nah, tujuannya satu aja, yang paling utama, ngurangin ketergantungan anak-anak sama gawai alias gadget. Ini langkah yang mantap dan juga penting banget sih teman pro 2 ya. Soalnya anak-anak zaman sekarang, zaman now, rentan banget kecanduan layar. Dengan adanya ruang bermain di luar gitu kan, mereka bisa lebih aktif, gerak, sosialisasi gitu bareng teman-teman sebaya di dunia nyata gitu ya, bukan dunia maya, dan pastinya fisiknya jadi lebih sehat, lebih aktif lagi ketimbang cuman mager bahan sambil main game seharian gitu ya. Jadi kayaknya untuk anak-anak zaman sekarang juga untuk sosialisasinya itu agak kurang ya. Jadi kalau misalnya ketemu sama orang lain, aduh pada minder, diem gitu ya. Dan beda sama kita-kita yang zaman-zaman kemarin gitu ya. Kalau misalnya gak pegang handphone kan pasti main kelereng, lompat tali, tengge-tengge. Pokoknya semua yang ada sosialisasinya itu kita pasti bakalan habis main waktunya gitu di luar. Tempat berdua pulang dengan sobasuar sekali. Deng, dapat hantam suruh mandi. Itu aja sih tahun berdua. Sekarang udah pukul 9.53 waktu Indonesia Tengah. Time is up untuk kebersamaan kita di pagi jelang siang ini teman pro 2. Nanti bakalan dilanjutin sama kru pro 2 FM lainnya. Dan pamit dari ruang dengar teman pro 2. See you next time. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.

0: friends don't fail.
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM.
1: Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.

saatnya info Prodo barengan Nisa untuk pagi ini. Atletico Madrid gagal meraih kemenangan ketika menjamu Villarreal di pekan kedua La Liga 2026-2027. Bermain di Metropolitano Madrid, Los Colchoneros ini harus puas bermain imbang 2-2 setelah sempat unggul. Hasilnya juga membuat Atletico Madrid berada di posisi ketiga klasemen sementara dengan koleksi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Villarreal naik ke peringkat ke-7 dengan raihan 2 poin, demikian berdasarkan laman resmi La Liga. Bintang muda Barcelona, Lamine Yamal disebut sebagai kandidat utama peraih Ballon d'Or 2026 setelah tampil gemilang bersama klub dan juga timnas Spanyol. Penampilan impresifnya sepanjang musim membuat Yamal kembali menjadi sorotan dalam persaingan penghargaan individu bergengsi. Agen sepak bola asal Portugal, Jorge Mendes, juga menilai Yamal layak memenangkan Ballon d'Or 2026. Dia bahkan menyebut pemain Barcelona ini sebagai sosok jenius yang sulit dibandingkan dengan pemain lainnya. Norwegia menjadi negara dengan lonjakan peringkat FIFA terbesar setelah berakhirnya Piala Dunia 2026 di Amerika Utara tahun ini. Norwegia naik 12 posisi dari peringkat 31 menjadi peringkat 19 dunia berkat keberhasilan mencapai perempat final turnamen itu. Sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis di laman resmi FIFA, FIFA mencatat pencapaian ini juga menjadi penampilan terbaik Norwegia sepanjang sejarah keikutsertaannya dalam ajang Piala Dunia hingga saat ini. Sekian info Pro 2.

92,4 Pro FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat hari Senin lagi ya. Anyway, untuk hari ini edisi Senin 24 Agustus 2026, gak berasa kita sudah di, ini berarti tinggal seminggu akhir untuk bulan Agustus ya. Tapi benar-benar gak berasa sih, perasaan kemarin tuh baru awal Agustus, sekarang tuh udah tinggal seminggu aja, kita sudah mau menyambut bulan September lagi, dan tiba-tiba udah 2027 aja lagi ya kan teman Prodo 2. Anyway, untuk hari ini aku bakal nemenin kamu, Renisa Muhammad, akan nemenin kamu sampai nanti di jam 3 sore. Stay tuned!

0: Hey bro, mimpi aku semalam seru loh. Pasti kena nih.
1: Ah, palingan mimpi tersesat di hutan lalu dikejar serigala.
0: Bos, mimpi aku semalam ular sama naga berkelahi. Dari pertarungan yang panjang itu akhirnya dimenangkan naga loh. Dan lebih seru lagi, di ujung ekor naga itu ada angka 7777. Banyak sekali bro. Aku punya uang 1 juta dong. Aku mau pasang togel. Kalau kena, aku ganti 2 juta deh.
1: Kau masih bermain togel, bro? Ekonomi udah pas-pasan, masih juga seperti ini.
0: Ayo dong, bro. Sekali ini aja. Aku pasti ganti secepatnya, please.
1: Oke, awas jangan lupa diganti. Ini adalah uang istriku mau arisan minggu depan, bro.
2: A few moments later.
0: Kalah lagi.
3: Bermain togel bukanlah sebuah solusi dari masalah ekonomi.

dengan diam seribu diam teman pro 2 jam 10 pagi ini sampai nanti di jam 12 kurang aku bakal buka request untuk kamu yang pengen ikutan request lagu favorit kamu di WhatsApp 08 11 43 000 222, lain telepon 08 12 15 000 924, dan juga di Instagram @prodenderscoregorontalo. Langsung aja request lagu favorit kamu sebanyak-banyaknya di sini teman pro 2. Nanti kalau misalkan lagunya masuk playlist nanti bakalan aku puterin. So, untuk nemenin kamu dan juga nungguin request dari kamu ya, kita ke lagu lama dulu deh. 2013 lagunya dirilis dari album Midnight Memories, This Is One Direction.

0: sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Bale.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ada Fajar Nur dengan Sembuh Tanpa Aku Teman Pro 2. Ini single terbarunya yang dirilis tahun ini. Dan sebelum kita ke Instagram ya, kita ke WhatsApp dulu untuk bacain tikusan dari kamu. Ini tuh udah ada, ini kebiasaan ya, kalau misalkan mau request lagu tuh

Lagu yang sama sudah di-request juga, lagunya Sabrina Leonor dengan Selesai. Ini lagunya sedih banget lagi teman berdua. Kenapa sih pagi-pagi pada request lagu galau semuanya? Harusnya kita request lagu yang lebih ceria gitu. Ini masih jam 10 pagi ya kan? Tapi ya udahlah ya, mungkin emang ini lagu favoritnya mereka. Sebelum kita ke lagunya Vanessa Zee yang menjauh, kita ke Sabrina Leonor dengan

0: Caca tuh balas ngapa sih?
1: Hah? Emang ya? Hehehe, maksudnya? Emang ada?
0: Ada loh, biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
1: Sorry, maklum banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Oke, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di banking?
0: Hah, kosong gimana?
1: Ih,

0: gak jelas tadi ya yang di WA. Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa. Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa? Enggak.
1: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti. Giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.

0: Beverly.
1: Yo yo yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital. Activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

gabung di Instagram. Request lagu Semesta by Kendrick dong, karena kirim salam semuanya, selamat beraktivitas. Okay. The next one, lagu yang sama juga di request sama Ken FM underscore, sama ada Kia yang udah request lagunya Ziva Magnolia dengan Pelindungmu yang jadi original soundtrack juga dari filmnya Ziva, Ayah Aku Mau Cerita. Okay, kalau gitu kita langsung ya puterin ya. Sebelum kita ke lagunya Ziva Magnolia dengan Pelindungmu, kita ke single terbarunya Kendrick dengan Semesta.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Kamu lagi dengar

Nancy di Predorikas Time. Aku bacain lagi yang udah ikutan gabung ya. Kali ini tuh lagunya Fajar Nur. Yang Salah Apa Aku udah di request sama Virginit.a, Lunarvale.lun, sama Yulistina underscore Dewi, dan In.bluan yang udah request lagu yang sama. The next one ada Selination yang udah request lagunya Selena Grace dengan Sumpah Mati. Langsung kita puterin ya. Kita ke lagunya Fajar Nur dulu dari album Sementara Selamanya, and this is Salah Apa Aku.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Yo, yo, yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

lagi requestan dari kamu ya. Tadi ada lagunya Samuel Cipta yang Senja Sudut Kota. Yang ini juga udah request lagu masih dari Samuel Cipta, teman Pro 2. Tapi lagu yang Jagat Rasa ini juga menurut aku lagunya keren sih. Lagunya happy gitu, kayak ngomongin butterfly era gitu. Aduh, Jerai Soy 90 yang udah request lagu ini, teman Pro 2. The next one lagunya Nabila Takia yang Cegil. Ini udah di request sama Lee Q23 ya. Sama siapa tadi juga yang udah request lagunya? Oh itu aja sih. Yaudah kita langsung aja puterin. Sebelum kita ke lagunya Nabila Takia yang Cegil, kita ke Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.

0: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita. Kita guys, duduk, cerita lo kapan. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenalin nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Win, sini deh. Sini, sini cepetan. Cek dulu ini, cek.
1: Apaan sih?
0: Ini loh, akun gosip hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya ramai banget.
1: Oh, si artis ini.
0: Iya, emang so cantik banget. Sebel deh liatnya.
2: Komennya, komen.
0: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh, akun gosip itu. Lagi rame banget postingannya. Komennya.
2: Ya, enggak.
0: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
2: Serem ya. Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: Tilqaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Ada berapa sunnah rawatib jemaah sekalian? Dalam satu riwayat 10, dalam riwayat yang lain 12. Ya, dan lebih menjaga jika kita mengamalkan yang 12. Tapi seandainya kita mengamalkan yang 10 juga tidak masalah. Tapi kalau kita menjaga yang 12, 12 rakaat dalam satu hari, satu malam, nah ini lebih bagus lagi. Nabi mengatakan dalam hadis beliau, siapa yang menjaga 12 rakaat ini dalam sehari, semalam, maka banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. 12 rakaat dalam satu hari, satu malam. Sebahagian para ulama mengatakan, jika satu hari itu dia lakukan 12 rakaat ini, maka dia sudah dapatkan satu rumah di dalam surga. Sebahagian ulama yang lain mengatakan tidak. Yang dimaksudkan oleh Nabi adalah jika orang ini menjaga 12 rakaat itu setiap hari, tidak hanya satu kali dia lakukan, ya, tidak hanya dia lakukan satu hari lalu kemudian dia katakan ah sudah cukup, cukup saja satu rumah di surga, tidak usah banyak-banyak, ya. Sebahagian para ulama kita, dan ini kelihatannya lebih kuat ya mas kalian, sebagian para ulama kita mengatakan yang dimaksudkan akan dibangunkan rumah baginya di surga adalah yang merutinkan 12 rakaat ini dalam satu hari satu malam. Tidak hanya satu hari itu dia lakukan, tapi setiap hari dia berusaha melakukannya. Apa saja 12 rakaat itu? Kalau yang 10 rakaat jemaah sekalian, kalau yang 10 rakaat, pertama 2 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, jadi 4. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 6. 2 rakaat setelah isya, 8. 2 rakaat sebelum subuh, 10. Itu kalau riwayat yang 10 rakaat sunnah rawatib sebelum dan sesudah sholat. Jadi 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum maghrib dan sebelum isya tidak masuk dalam sunnah rawatib, tapi dia punya keutamaan tersendiri. Nanti akan kita pelajari singkat-singkatnya insyaallah. Itu kalau 10 rakaat. Yang 12 rakaat tinggal ditambah sebelum zuhur, ditambah menjadi 4 rakaat. Ditambah menjadi 4 rakaat sebelum zuhur, jadi 12. Ya, 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, 6. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 8. 2 rakaat setelah isya, 10. Dan 2 rakaat sebelum subuh, 12 rakaat.

Ketika kita berbicara tentang masa depan bangsa, sebenarnya kita sedang berbicara tentang anak-anak kita. Mereka adalah cahaya yang akan menerangi jalan panjang peradaban. Tapi cahaya itu bisa redup jika kita membiarkan tindakan kekerasan merusak dunia pendidikan. Sekolah seharusnya menjadi ruang aman, tempat anak-anak belajar bukan hanya ilmu pengetahuan, tetapi juga nilai kemanusiaan. Sayangnya, masih ada kasus di mana kekerasan hadir, baik fisik, verbal, maupun psikologis yang meninggalkan luka mendalam. Luka itu tidak hanya mengganggu proses belajar, tetapi juga merampas hak anak untuk tumbuh dengan bahagia. Melindungi anak berarti memastikan setiap ruang pendidikan bebas dari ketakutan. Guru, orang tua, dan masyarakat harus bergandeng tangan. Menciptakan ekosistem yang penuh kasih, disiplin yang mendidik, bukan menghukum, dan pendidikan sejati adalah tentang membangun karakter, bukan meruntuhkan mental. Mari kita ingat, setiap anak berhak merasa aman, berhak didengar, dan mereka berhak dihargai. Dunia pendidikan harus menjadi benteng yang melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan. Karena hanya dengan itu, kita bisa menumbuhkan generasi yang bukan hanya cerdas, tetapi

Bicara itu ada seninya, karya Oh Soo-hyang. Adalah buku yang mengajari kita tentang gimana seni berkomunikasi itu penting banget di kehidupan sehari-hari. Dengan gaya yang ringan dan praktis, buku ini cocok buat siapa aja yang pengen lebih jago dalam ngobrol, menyampaikan ide, atau bahkan menghindari konflik. Dalam buku ini, Oh Soo-hyang ngebahas banyak teknik komunikasi. Mulai dari gimana cara ngomong yang bikin orang lain nyaman, sampai pentingnya empati dan mendengarkan. Komunikasi yang baik gak cuma soal ngomong doang, tapi juga soal memahami orang lain. Menurutnya, kunci sukses dalam komunikasi adalah peka sama suasana dan memilih kata yang pas. Ini penting banget, apalagi di situasi yang mungkin sensitif atau bikin tegang. Buku ini ngebantu kita lebih percaya diri saat berbicara di depan orang lain, entah itu di pekerjaan, hubungan sosial, atau bahkan percakapan santai. Ada banyak tips praktis, kayak gimana kita bisa bikin percakapan jadi lebih menarik, menghindari miskomunikasi, dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa bikin orang lain merasa dihargai lewat kata-kata. Salah satu bagian penting dalam buku ini adalah gimana cara mengatasi rasa gugup atau takut saat ngomong di depan umum. Oh Soo-hyang ngejelasin kalau rasa takut itu wajar, tapi kita bisa mengatasinya dengan latihan, memahami audiens, dan menggunakan bahasa tubuh yang mendukung. Dia juga ngingetin bahwa komunikasi yang baik itu gak cuma dari mulut, tapi juga dari mata, gerakan tangan, dan ekspresi wajah. Selain itu, buku ini juga ngebahas pentingnya mendengarkan dengan tulus. Terkadang, kita terlalu fokus pada apa yang mau kita omongin, sampai lupa buat benar-benar dengerin orang lain. Menurut Oh Soo-hyang, mendengarkan adalah salah satu bentuk komunikasi yang paling kuat, karena bisa bikin orang lain merasa didengar dan dihargai. Buat kamu yang pengen lebih jago,

0: aku dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu, kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sih, mendingan gak usah deh.

berdua, kalian pernah gak sih, aku pengen tahu deh, kalian pernah gak sih teman berdua ketika lagi nginep di hotel atau mungkin lagi staycation di villa gitu-gitu, biasa tempatnya kan pasti bakal nyaman banget ya, apalagi kalau misalkan di hotel kan tempat tidurnya kan enak, empuk gitu, terus habis itu AC-nya juga dingin, biasa juga ada pengharum ruangan juga. Pokoknya intinya kalau kita ngomongin kenyamanan, tempatnya bagus dan lain-lain, menurut aku itu iya banget sih. Tapi kadang justru kualitas tidur kita tuh gak baik, ya gak? Aku juga setiap kali aku nginep di hotel itu tuh pasti tidurnya jam 2, jam setengah 3 gitu. Padahal kalau misalkan melihat suasananya juga enak gitu, dingin, sepi, terus juga gelap, ya kan enak, nyaman, wangi gitu. Jadi hotel kan biasanya kan akan ngasih, bukan biasanya, selalu ngasih pelayanan terbaik untuk tamunya. Kayak mempersiapkan kasur yang nyaman dan lain-lain lah. Tapi kenyamanan itu ternyata tidak menjamin seseorang tuh bisa terhindar dari fenomena first night effect alias efek malam pertama. Bukan malam pertama itu ya. Jadi fenomena ini bikin orang tuh membutuhkan waktu lebih lama untuk tertidur dan juga justru terbangun di malam hari. Nah, kejadian ini bisa dialami baik sama orang yang sering bepergian ataupun orang yang jarang berlibur ya. Jadi gak ada jaminan juga orang yang sering liburan bakal biasa aja gitu, tidurnya juga bakal nyenyak aja gitu. Ada seorang peneliti senior di bidang tidur dari University of Freiburg, Anna Witt, juga menganggap fenomena ini tuh terjadi karena otak tuh ada dalam kondisi waspada ketika berusaha tidur di lingkungan baru. Terus juga sebagian besar orang kemungkinan mengalami efek ini dan walaupun tidak menyadarinya ya. Dan rata-rata seorang tuh tidur sekitar 20-30 menit lebih sedikit ketika ada di lingkungan baru. Dalam penelitian juga ditunjukkan kalau bagian otak yang berkaitan dengan tahap tidur paling dalam tetap aktif, artinya orang itu bukan hanya kekurangan jam tidur tapi tidak tidur sedalam biasanya. Sederhananya, otak menganggap lingkungan baru sebagai tempat yang perlu diwaspadai. Walaupun tidur di hotel relatif aman, otak belum sepenuhnya beradaptasi sehingga berada di dalam kondisi waspada. Dan untungnya, fenomena ini bisa berkurang setelah melewati malam pertama di hotel ya. Terus juga seorang psikolog menjelaskan ada faktor lain yang mempengaruhi seseorang sulit tidur di tempat baru, misalnya perjalanan yang melelahkan, ya kan? Karena kualitas tidur seseorang tuh bisa terpengaruh ketika melakukan perjalanan yang melelahkan ataupun tidak, meskipun tidak berpindah zona waktu ya, karena kondisi kamar ketika tidur juga berpengaruh gitu. Kayak lampu indikator detektor, terus juga asap yang berkedip atau mungkin suara yang mengganggu gitu. Nah, selain itu kondisi sosial juga mempengaruhi kondisi tidur seseorang, misalnya ketika menginap di rumah anggota keluarga yang hubungannya kurang dekat gitu kan. Terus orang yang punya tingkat kecemasan lebih tinggi juga lebih rentan mengalami first night effect. Jadi kekhawatiran ini kayak gimana kalau misalkan mami gak bisa tidur? Nah, itu tuh justru bisa membuat orang tuh semakin sulit untuk tidur. Ada beberapa cara biar bisa tidur di malam pertama, di first night effect ya, untuk malam pertama yang kalau misalkan di lingkungan baru gitu loh teman-teman berdua. Jadi tidur di ruangan yang sejuk dan gelap, jaga waktu tidur juga tetap konsisten, terus punya rutinitas sebelum tidur, dan kurangi penggunaan layar sebelum tidur dan mulai menerapkan kebiasaan ini beberapa hari ataupun minggu sebelum perjalanan ya. Jadi wisatawan melakukan rutinitas yang bikin kamar hotel tuh terasa familiar aja gitu, kayak meluangkan waktu di tempat tidur untuk baca atau mungkin bersantai kayak di rumah, anggap aja kayak di rumah gitu. Dan selain itu, membawa banyak ataupun selimut favorit juga ternyata bisa membantu tidur lebih nyaman ketika malam pertama. Kehilangan sedikit waktu tidur di malam pertama sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan sih, kecuali kalau misalkan punya agenda penting ya besokannya. Jadi disarankan untuk tiba di tujuan satu hari lebih awal lah biar tubuh bisa beradaptasi.

Yo, yo, yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus, deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah, absen kan jalan. Gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
3: Gotong royong sekarang nggak melulu soal angkat-angkat barang, tapi angkat kesadaran dari layar pun bisa berdampak. Tahu bisa bantu temen yang lagi jualan cuma dengan repost atau dukung isu penting lewat petisi online yang semuanya tinggal klik. Donasi digital juga makin gampang, kayak transfer pulsa ke gebetan, tapi kali ini lebih bermakna. Jangan nunggu jadi aktivis dulu buat peduli, jadi netizen yang aware aja udah keren. Dunia maya butuh lebih banyak tangan virtual yang ringan membantu teman berdua. Sekarang pertanyaannya, kamu mau jadi penonton atau pelaku? Karena kebaikan zaman now cukup satu klik untuk jadi wow.

kita jalan-jalan ke Singapura dulu, teman berdua. Amin ya. Semoga bisa jalan-jalan lah kita biar enggak kerja terus. Jadi, Singapura dengan kepadatan 8.000 sekian penduduk dan 23.000 wisatawan per kilometer persegi dinobatkan sebagai negara paling bising di dunia dalam pemeringkatan global terbaru yang disusun sama agensi perjalanan terkemuka. Jadi, riset bertajuk Noise Free Nation Index mengevaluasi 7 indikator utama dari kepadatan penduduknya, terus juga jumlah wisatawan, luas wilayah pedesaan, kawasan linglung, jumlah kendaraan bermotor, dan juga keberadaan bandara sampai jaringan kereta api. Jadi indikator ini tuh diukur untuk menentukan negara mana tuh yang menawarkan ketenangan terbaik dari hiruk-pikuk kehidupan modern. Dan Singapura ini merupakan negara kota ini juga tercatat punya sangat sedikit wilayah pedesaan, di mana area hijau ataupun pedesaan tuh hanya mencakup 30% dari total wilayahnya. Nah, ini yang membuat para pelancong ataupun warga lokal kesulitan untuk menemukan tempat yang benar-benar sepi, tenang, adem gitu-gitu loh teman-teman. Selain itu, Singapura tuh punya infrastruktur transportasi yang sangat masif dengan tingkat kepadatan kendaraan bermotor, jaringan kereta api, dan juga penerbangan termasuk yang tertinggi di dunia. Dan sejak beroperasi pertama kali 1987, jaringan Mass Rapid Transit atau MRT, Singapura sekarang tuh membentang di lebih dari 170 stasiun melintasi 6 jalur utama dan juga mengangkut lebih dari 3 juta penonton setiap harinya. Nah, sementara itu Bandara Changi Singapura ini berdiri di atas lahan seluas lebih dari 1 juta meter persegi yang terbagi dalam 4 terminal. Luas yang setara dengan 156 lapangan sepak bola. Jadi sektor pariwisata tetap menjadi pilar utama perekonomian Singapura. Negara ini juga menyambut 16,9 juta kunjungan wisatawan internasional sepanjang tahun kemarin. Naik 2,3% dari tahun 2024 yang menyumbang rekor pendapatan pariwisata terbesar 32,8 miliar dolar Singapura. Atau sekitar 457 triliun.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: Dan tentu aja ada balon.
1: Makasih, Meme. Ani mana? Kok gak kelihatan? Perasaan tadi di sini deh. Kemana tuh anak?
0: Itu dia, lagi sembunyi di bawah meja. Dia takut sama balon.
1: Aduh, jangan-jangan Andi globofobia.
0: Apa itu globofobia?
1: Globofobia itu ketakutan yang berlebihan sama balon, geng. Jadi ada orang yang memang takut banget sama balon atau suara balon yang meledak atau bahkan cuman lihat balon gede doang. Kayak si Andi itu, pasti gak bisa tenang kalau ada

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.

0: dari tadi ngomong mulu. Kamu ngantuk? Melipir dulu yuk. Istirahat bentar aja.
1: Gak usah, di rumah aja sekalian. Dikit lagi kan kita nyampe.
0: Aduh sayang, salah satu penyebab kecelakaan fatal di jalan raya yang perlu kamu waspadai yaitu hilangnya kesadaran atau perhatian karena merasa ngantuk atau kecapean kayak kamu gini. Jangan sampai kamu bakal ngalamin microseat loh.
1: Wah, ternyata cukup berbahaya juga ya sayang. Emang sih, kalau berkendara kudu hati-hati karena jatuh di aspal tak sehingga jatuh cinta.
0: Kalau jatuh cintanya sama aku.
2: Adek, cinta tak selamanya indah deh.
3: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026. Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026 ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam zumba, bintang radio dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

nomor 2, jam 1 siang aku update informasi dari dunia olahraga. Ada Barcelona yang membantai Elche dengan skor 5-0 di pekan kedua Liga Spanyol di Stadion Manuel Martinez Valero, Senin dini hari tadi ya. Dan Blaugrana ini membuka keunggulan di menit ke-14 lewat golnya Rafinha lewat penalti. Terus juga gol kedua ini tercipta di masa injury time dan lewat aksi dari Karim Adeyemi sendiri. Dan setelah turun minum ya, Barcelona makin nyaman menyerang. Sempat kesulitan mencetak gol, Rafinha kembali menjadi pemecah kebuntuan di menit ke-67.

0: akhirnya pas hamin 2 aku penyalikan magang, aku selesai dari makan, itu ada salah satu pimpinan atau kepala subbagian aku yang cerita, ternyata di situ emang horor banget Kak, yang
1: di lorongnya itu.
2: Tempat dia.
0: Iya, di lorong itu dia. Di ruang tempat aku tidur yang aku ngerasa kepala aku dielus-elus itu, ternyata di situ ada penjaganya, ada penghuninya, katanya ibu yang tadi yang jadi apa ya kepala sub bagian itu pernah dirasuki sama yang punya yang menjaga. Jadi aku pikir selama ini aku tidak menyugesti saja, tapi benar-benar ada mereka. Itu hal yang menurut aku pertama kali, dan aku mohon kepada Tuhan mungkin itu yang terakhir kali, karena aku benar-benar ngerasain banget Kak. Dan yang paling parah adalah ketika aku mendengar cerita dari orang-orang yang udah lama kerja di situ, kok benar-benar ada, ini bukan cuma
2: tapi untungnya Devira nggak apa ya, bawa pikir sekali, bawa pikiran terus, karena kalau misalkan Devira nganggapnya itu beneran ada, ya dia juga sih yang bakalan diganggu mulu sih. Iya gak sih?
0: Selesai penarikan magang aku tuh ada 2 hari, 3 hari gak bisa tidur di kosan, kayak kepikiran itu mulu, kayak
1: waduh,
0: dia mau tarik di kaki kita ini, studio di kos kita ini.
1: Itu kan jadi kepikiran, jadi kepikiran akhirnya. Oh ya, tapi si apa namanya, si kepala subbagian itu juga patut diacungi jempol dia. Maksudnya dia dia ceritanya hamin 2. Coba kamu bayangin kalau hamin masih banyak gitu. Ya nanti Devira
2: auto minta pindah ya.
1: Iya makanya enggak mau ditinggal gitu kan.
3: Jadi malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

Ketika masuk angin atau badan pegal, jadi kebiasaan masyarakat Indonesia untuk kerokan sebagai alternatif pengobatan minim biaya dan praktis. Tapi sebenarnya tahu nggak sih apa yang terjadi di tubuh kamu saat kerokan sehingga bikin tubuh kamu terasa lebih baik daripada sebelumnya? Menurut penelitian, kerokan secara signifikan meningkatkan volume perfusi darah dan suhu di area yang terkena gesekan. Dengan meningkatnya aliran darah, asam laktat akan cepat dibawa ke hati untuk memperkuat metabolisme. Rasa pegal-pegal atau nyeri otot pun menjadi berkurang atau menghilang setelah dikerok. Ada hal-hal penting juga yang perlu diperhatikan sebelum melakukan kerokan. Pastikan koin atau media gores yang digunakan sudah dibersihkan minimal dengan sabun dan air mengalir. Gunakan minyak atau lotion yang mempermudah kerokan dan mengurangi cedera. Hindari menggores terlalu kencang, perhatikan juga ambang nyeri orang yang sedang dikerok. Hindari juga kerokan apabila mengalami operasi dalam 6 minggu terakhir. Menghindari kerokan apabila memiliki gangguan pembekuan darah. Dan hindari kerokan apabila mengonsumsi atau mendapatkan obat pengencer darah. Yang paling penting, tetap jaga kesehatan kamu ya.

Indonesia JAE Jazz ini tidak dimainkan pelatih Alberto Aquilani ketika Sassuolo kalah 1-2 dari Atalanta di Stadion Atleti Azzurri di Italia tahun kedua. Dan dalam susunan pemain inti Sassuolo dalam pekan perdana Serie A 2026-2027 ini, Jazz tidak masuk starting. Pemain berposisi back tengah ini tuh hanya masuk daftar pemain cadangan. Jadi pertandingan tuh baru berjalan 6 menit, gawang Sassuolo tuh udah dibobol sama Atalanta. Dan Giacomo dengan mudah membobol gawang Sassuolo karena barusan pertahanan tuh sempat lengah juga teman berdua. So, ini mungkin jadi informasi terakhir dari dunia olahraga di jam 1 siang ini. Dan untuk nemenin kamu yang sekarang mungkin udah kembali kerja ya setelah makan siang. Besok kan tanggal merah ya kan teman berdua. Aku tuh ngeliatin sosial media tuh sekarang kayak banyak yang kenapa sih tidak ada DP hari kejepit, join DP hari Senin ini ya kan, biar bisa long weekend dari Sabtu sampai hari Selasa, bisa masuk lagi hari Rabu ya kan. Bersyukurlah kalian yang masih bisa menikmati tanggal merah guys. Aku mau tanggal merah, mau tanggal putih, mau tanggal hitam, mau apapun itu tetap masuk ya kan. Jadi yang penting besok tetap libur ya, yang untuk pegawai kantoran, jadi masih bisa menikmati tanggal merahnya juga teman berdua. Jadi kayaknya hari Senin ini gak berasa Senin-Senin banget ya kan. Karena besok tuh udah libur gitu. Jadi kita akan mulai lagi di hari Rabu untuk segala aktivitas pekerjaan gitu teman berdua. Jadi teman kamu lagi di hari Senin ini, kita ke lagunya Disney featuring Shakira dari original soundtracknya Zoomania 2, dirilis tahun kemarin, ada Zoo.

0: tunggu mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
2: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

majalah Bobo. Jadi kalau misalkan kita ngomongin Bobo, majalah Bobo ya, pasti apa yang paling kalian ingat dari majalah Bobo? Pasti akan ada yang sebut juga cerita dari negeri dongeng, si Oki dan Nirmala. Itu ikonik banget sih menurut aku. Karena aku ingat banget dulu aku tuh kalau langganan majalah Bobo ya, zaman-zaman SD. Dan aku kalau misalkan buka beli majalah Bobo, itu yang pertama yang akan aku buka adalah cerita Oki dan Nirmala. Kalau nggak salah tuh dia di bagian-bagian akhir ya, menuju akhir kalau nggak salah. Aku juga rada-rada lupa gitu. Jadi itu yang pertama akan aku buka. Kalau kita ngomongin majalah remaja kayak Kawanku, Gaul, apalagi tuh Aneka Yes, biasa kan kita ke arena-arena ataupun area-area zodiak dulu kan. Kalau aku sih gitu ya. Tapi kalau misalkan majalah Bobo, itu aku ke cerita dari negeri dongeng dulu, teman berdua. Ceritanya si Oki dan Nirmala. And you know what? Karakter ikonik ini akan diangkat ke layar lebar. Dan film ini diproduksi sama Ideal Search Entertainment dan Paragon Pictures sama KG Media Cert dan juga Grid Network ya. Jadi kisah dua sahabat dari negeri dongeng ini sudah menemani imajinasi anak-anak Indonesia selama puluhan tahun. Dan sekarang tuh mereka hadir dalam format layar lebar dengan judul Oki dan Nirmala. Jadi bukan cerita dari negeri dongeng lagi. Tisa Biani terpilih memerankan karakter Nirmala, pri baik hati yang dikenal dengan gaun merah muda, terus ada tongkat ajaibnya, terus rambutnya warnanya kuning cantik ya kan. Dia tuh mirip-mirip ini tau karakter Disney siapa ya, Aurora ya, yang pakai baju pink ya kalau nggak salah sih. Nah, peran untuk aktris 24 tahun itu sebenarnya sudah diumumkan sejak tahun 2022, tapi pembuatan filmnya ternyata memakan waktu yang lumayan lama gitu. Sementara untuk karakter Oki itu bakal diperanin sama Azami Shauki. Dia tuh kurcaci hijau yang dikenal lincah terus baik hati, tapi kadang suka ceroboh, usil, jadi suka menimbulkan masalah. Kalau di cerita aslinya kan Oki sama Nirmala ini sahabat yang tinggal di negeri dongeng ya, dan mereka tuh sering berpetualang dan membantu penghuni negeri yang menghadapi berbagai persoalan gitu. Nah, petualangan mereka ini juga gak lepas dari gangguan penyihir usil namanya tuh Pipiot. Karakter yang bakal diperankan sama Dea Panendra ini bakal mengganggu Oki dan juga Nirmala dengan berbagai ulahnya. Jadi selain Tisa, ada Azami dan juga Dea, film ini juga bakal dibintangi beberapa artis yang sudah malang melintang juga di dunia seni peran. Titi Kamal bakal berperan sebagai Ratu Bidadari, ada Ray Bong sebagai Azka, dan Anjasmara sebagai Pri Putih. Terus juga ada Karina Salim sebagai Ibu Lala, ada Indra Birowo sebagai Pak Tobi Tabib, dan juga Dian Ragata sebagai Bidadari Ambara. Terus Sheila Kusnadi sebagai Dayang Kupai dan Kala Madali sebagai Kala. Dan pemenang dua Piala Citra, Hanung Bramantyo dipercaya menjadi sutradara untuk film ini. Sementara Andi Budiman menjadi produser sekaligus juga produser eksekutif ya, bersama Pandu Birantoro dan juga Robert Roni. Nah, untuk naskahnya sendiri, teman-teman dua, ditulis sama Uti Yuts ya. Dan produksi ini menjadi langkah baru untuk membawa karakter yang sudah dikenal lintas generasi ke format layar lebar. Dan film ini rencananya tuh bakal ditayangkan di 2027.

0: sayang.
1: Ma.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun Beb, kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus gak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke.

0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: aja.
1: So there was Maroon 5 with Cigarettes, teman berdua. Dan ini adalah kabar dari aktor Charlize Multon yang dikabarkan sedang dalam tahap pembicaraan serius untuk memerankan Kakashi Hatake dalam film live action Naruto. Nah ini nih buat yang para penggemarnya Naruto ya. Dan film ini tuh bakal disutradarai sama Destin Daniel Cretton yang sebelumnya juga menggarap Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Dan kalau misalkan kesepakatan ini juga tercapai, Milton bakal memerankan salah satu karakter yang paling penting dalam cerita tentang dunia ninja ini, teman berdua. Kakashi Hatake ini tuh salah satu ninja berpengalaman ya dalam cerita Naruto. Dikenal juga sebagai guru sekaligus pemimpin tim Seven yang beranggotakan Naruto Uzumaki, ada Sasuke Uchiha dan juga Sakura Haruno. Nah, kabar keterlibatan Milton ini muncul di tengah spekulasi tentang kemungkinan dia bergabung dalam proyek film X-Men. Tapi kabar barunya tuh justru mengaitkan aktor ini dalam adaptasi live actionnya Naruto. Dan proses pencarian pemeran untuk film Naruto ini sekarang sebenarnya dimulai dari bulan kemarin sih. Dan ini juga mencakup pemeran untuk karakter utama Naruto, Sasuke dan juga Sakura untuk versi live actionnya. Manga dan anime dari Naruto ini tuh bakal ngikutin perjalanan Naruto Uzumaki, ninja muda yang bercita-cita menjadi pemimpin sekaligus pelindung desanya. Jadi kisahnya terus kemudian berkembang jadi persahabatan lah, pertarungan dan berbagai konflik di dunia ninja. Dan Charles Melton dikenal sendiri melalui beberapa proyek film dan juga serial populer. Dia juga dapetin nominasi Emmy berkat perannya dalam film ataupun musim kedua serial Netflix Beef. Melton juga pernah mencuri perhatian lewat penampilannya dalam film May December yang dirilis 2023 kemarin dan yang sebelumnya juga dikenal di serial Riverdale dan juga film Warfare dan juga Her Private Hell. Dan film Naruto sendiri tuh bakal diproduksi sama Avi Arad, Eri Arad dan masih banyak lagi untuk rumah produksinya tuh Hisako sendiri, teman-teman dua. Dan adaptasi live action ini sebenarnya sempat dikembangkan di 2014 ya dengan Michelle Gracie sebagai sutradara, tapi proyek ini tidak jadi berlanjut.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPPR RI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
2: Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

Gak berasa teman Pro 2, Senin sore akhirnya sampai juga di penghujungnya. Untuk kamu yang hari ini mungkin merasa capek, hektik, atau bahkan harinya gak berjalan sesuai rencana, that's fine, it's okay. Kamu tetap berhasil melewati hari ini teman Pro 2, apalagi besok udah tanggal merah ya kan. Ingat gak, semua hal juga harus selesai hari ini. Kadang kita cuma perlu istirahat bentar, tarik nafas, terus bilang ke diri sendiri boleh, besok kita akan coba lagi ya. So anyway, thank you so much untuk kamu yang sudah jadikan sore ini tuh lebih seru sama aku, Nisa pastinya. Dan semoga perjalanan pulang kamu lancar ya. Dan hati tetap tenang juga malam nanti.

berarti jadi waktu yang cukup untuk nge-recharge lagi teman pro 2 atau untuk sekedar jalan-jalan karena besok juga udah libur tanggal merah kan. Nih selamat undur diri, selamat menikmati Senin sorenya, jaga diri, jaga hati, dan jangan lupa kamu gak harus selalu kuat, kamu cuma perlu terus melangkah. Sampai ketemu di siaran berikutnya, stay safe, stay positive, and have a beautiful evening. Bye-bye.

Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

0: Sadratil Qaimah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata Wal Fadilah Wasyarafa Waddarujatal Aliyatal Rafi'ah Wab'athul Maqamal Mahmudal Ladhi Wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustaz Khalid Walid LC MPD.
2: Beberapa saat kemudian beliau bangkit. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya pada saat beliau kaget siuman dari pingsannya, yang beliau tanya adalah as-shallan nas, apakah manusia telah melaksanakan salat wahai Aisyah? Aisyah mengatakan la hum yantazirunak. Tidak wahai Rasulullah, mereka masih setia menunggu kedatanganmu. Akhirnya Nabi minta didatangkan air lagi, Nabi mandi dan jatuh pingsan, dan itu terjadi sampai 3 kali jemaah sekalian, hingga akhirnya Nabi merasa tidak sanggup untuk keluar. Lalu Nabi mengatakan muru Aba Bakrin an yusalliya bin nas, minta kepada Abu Bakar, perintahkan kepada Abu Bakar untuk menjadi pemimpin di dalam sholat, sebagai bentuk isyarat dari Nabi bahwa kalau Nabi meninggal, jangan pernah tinggalkan sholat. Ada pemimpin kalian yang akan memimpin sholat kalian setelahku, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Muru Aba Bakri dan Yusalliya bin Nas, perintahkan Abu Bakar untuk sholat memimpin manusia. Maka Abu Bakar memimpin manusia. Nabi SAW di rumah tidak mampu lagi untuk berdiri, beliau laksanakan sholat beliau di rumah, di rumahnya, di kamarnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Cuma sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, hingga akhirnya datang hari Senin, hari kematiannya Rasulullah SAW, hari wafatnya Nabi SAW. Rasulullah mendapatkan dirinya punya semangat, hingga akhirnya beliau meminta datangkan Ali bin Abi Thalib, datangkan Al-Abbas, minta bantuan Ali bin Abi Thalib dan Al-Abbas untuk membawa Nabi SAW, menggendong Nabi SAW hingga sampai ke masjid. Disebutkan dalam satu riwayat Nabi sholat bersama dengan para sahabat. Disebutkan dalam riwayat yang lain Nabi tidak sempat sholat, tapi Nabi hanya bisa naik ke atas mimbar dan mengingatkan kepada manusia, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pilihan kepada seorang hamba dengan 2 pilihan. Pilihan untuk kekal hidup di dunia dengan segala macam kenikmatannya, dan pilihan yang kedua untuk berjumpa dengan Tuhannya yang Maha Mulia. Maka hamba tersebut memilih pilihan yang kedua. Setelah mengucapkan itu, Abu Bakar Siddiq tiba-tiba menangis, jemaah sekalian. Para sahabat yang lain mengatakan, ada apa dengan Abu Bakar Siddiq? Nabi hanya mengabarkan ada hamba yang diberikan 2 pilihan, pilihan dunia dan pilihan akhirat. Kenapa Abu Bakar menangis? Mereka tidak tahu bahwa Nabi sedang membicarakan diri beliau, dan Abu Bakar paham dengan apa yang Nabi sebutkan, bahwa Nabi memilih untuk kembali kepada Allah SWT. Setelah itu Nabi dibawa kembali untuk masuk ke dalam rumahnya. Lalu kemudian Nabi SAW menjemput ajalnya ila rafiqil a'la, kepada sang kekasih tertinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketahuilah jemaah sekalian, sebelum Nabi meninggal ada wasiat-wasiat yang Nabi berikan untuk umatnya. Ada wasiat-wasiat yang Nabi sampaikan yang didengarkan oleh istri beliau, didengarkan oleh para sahabat yang lainnya. Nabi sampaikan di antaranya, as-salatus salah, jagalah oleh kalian salat. Jagalah oleh kalian salat. Subhanallah, dalam kondisi menjemput ajal, Nabi SAW mengingatkan kita sebagai umatnya, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian. Dan itu diulang-ulangi oleh Nabi, as-salatu sholat, as-salatu sholat, wa ma malakat aymanukum, jagalah sholat, jagalah sholat, kata Nabi SAW.

104.2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman P2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore teman P2. Sore ceria hadir barengan Cindy Anako untuk edisi Senin 24 Agustus 2026 dan teman P2 kali ini ada band Korea Selatan ya, Janabi, yang nunjukin kepeduliannya untuk masyarakat Indonesia, di mana grup band ini barengan agensinya Peponi Music diketahui ngasih donasi ya untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Bantuannya disalurkan menjelang kunjungan perdana Janabi ke Indonesia. Barengan agensinya Peponi Music, Janabi mendonasikan 6 juta KRW atau sekitar 76,5 juta rupiah. Bagi Janabi tahun P2, kedatangan ke Indonesia itu enggak hanya jadi kesempatan untuk ketemu para penggemar, tapi kepedulian ini juga menjadi bentuk dukungan dan empati untuk masyarakat yang lagi menghadapi situasi sulit. Aksi Janabi dan Peponi Music juga dapat respons positif dari para penggemar di tanah air. Para penggemar mengapresiasi kepedulian yang ditunjukkan grup sebelum menggelar konser perdana mereka di Indonesia. Promotor konser juga ikut menyampaikan apresiasi atas perhatian yang dikasih Janabi dan Peponi Music. Solidaritas ini dinilai jadi bentuk kepedulian yang berarti menjelang kedatangan mereka ke tanah air.

0: Kau bilang apa? Mau banjir ini, hujan terus begini, tiap tahun pasti banjir. Bu Malali, tidak ada solusi ini banjir.
1: Sudah. Marah-marah juga nggak bikin airnya surut. Yang penting sekarang fokus sama upaya penyelamatan diri kalau sudah di banjir begini. Nanti kalau sudah di luar hati-hati. Simak terus informasi dan perkembangan banjir di sekitar. Siapa tahu bisa jadi banjir bandang kalau ada curah hujan yang tidak berhenti. Dari sini cari tempat mengungsi paling ideal dengan dataran tinggi. Nanti juga perhatikan arus bawah, saluran air, kubangan, atau tempat-tempat yang tergenang air. Amankan semua barang yang penting yang tidak terjangkau oleh air. Cermati sama jaringan listrik. Ini dapat perintah evakuasi kan? Hindari berjalan di air yang ada arusnya. Bahaya. Kalaupun harus lewat air, hati-hati melangkah di objek yang tidak bergerak. Kalau perlu, bawa kayu atau stick apapun, buat pastikan pijakannya aman. Motor dan mobil, kasih aman di tempat yang tidak ada airnya. Pokoknya, jangan dulu pakai kendaraan bermotor sama sekali deh. Terakhir, baku bawa terus denti kakak. Tipe apa ada bilang kamar jambok baku pisah.
0: Benar. Jangan lupa juga ya, selalu waspada pada saluran air atau tempat melintasnya air deras. Karena banjir bandang bisa datang kapan saja tanpa peringatan. Hindari sebisa mungkin air banjir karena kemungkinan tinggi terkontaminasi zat-zat berbahaya. Ingat saja, daerah yang baru saja surut airnya sebaiknya dihindari karena khawatir jalan yang keropos dan ambruk. Jaga selalu kesehatan dan selalu memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar. Rajin cuci tangan dan kaki setiap terkena air banjir. Stay safe semuanya.
2: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRD Fest 2026? Yap, RRD Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRD Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmon dalam aksi bersama membangun negeri.
3: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia, Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Teman berdua, kalau ditanya soal politik, apa sih yang langsung muncul di benak kalian? Kesan umum yang muncul tuh ribet dan penuh drama, panggungnya orang tua, kecurangan dan korupsi. Intinya cenderung apatis dan mikir kalau itu bukan urusan mereka, karena merasa politik tuh jauh dari kehidupan sehari-hari dan gak relevan. Tapi sebenarnya politik itu kayak game changer loh. Itu jalur yang bikin kita punya power buat bikin perubahan, termasuk dukung program pemerintah yang kece-kece. Aku ngeliat pemerintah sekarang lagi push banyak program keren. Misalnya kayak dorong UMKM biar naik kelas, bikin startup lokal jadi unicorn, atau program lingkungan biar bumi kita gak ngegas polusi. Nah, ini semua butuh kita loh, teman berdua, sebagai anak muda. Bukan cuma like atau share doang di sosmed, tapi masuk ke politik, bikin suara kita lebih kedengeran. Kamu bayangin deh, kalau kita cuma nyanyi-nyanyi atau ngeluh di grup WhatsApp, ya nggak ada yang bakal berubah. Tapi kalau misalnya kita masuk politik, ikut organisasi, atau bahkan nyalek, why not? Kita bisa bantu ngedirect program pemerintah biar lebih on point. Misalnya, kamu passionate-nya di pendidikan. Ya udah, dorong aja policy biar anak-anak di pelosok dapat akses sekolah yang oke. Kalau misalnya kamu peduli lingkungan, push regulasi buat ngurangin plastik sekali pakai. Itu semua dimulai dari politik loh, teman berdua. Jadi anak muda tuh nggak cuma harus jadi penutup, tapi pembuka jalan. Kita punya energi, ide, dan vibe yang fresh. Politik itu bukan cuma urusan orang tua pakai jas, tapi juga urusan kita yang pakai sneakers dan hoodie. Yuk kita join. Kita dukung program pemerintah yang benar-benar pro ke rakyat. Tapi dengan cara kita dong. kreatif, out of the box, dan gak takut buat speak up. Aku sih yakin, kalau kita all in, kita bisa bikin Indonesia jadi lebih kece. Yang bikin kita bangga bilang, ini rumah kita. So, kita bisa bikin Indonesia yang lebih kece, yang bikin kita bangga untuk bilang, ini rumah kita. So, let's get political and let's make it happen.

0: totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak, silakan.
0: Kantong belanjanya, Pak.
2: Plastik aja, Mas. Lali aku.
1: Lah, Pak, gimana sih?
3: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
4: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman berdua. Kali ini ada kabar terbaru soal Charles Melton yang diincar jadi kekasih di film Naruto live action. Nah, teman berdua, aktor Charles Melton itu dikabarkan lagi dalam tahap pembicaraan serius untuk memerankan Kakashi Hatake dalam film live action Naruto. Informasi ini juga dilaporkan oleh Variety berdasarkan sumber yang juga mengetahui proyek ini, teman berdua. Nah, film Naruto bakal disutradarai sama Destin Daniel Cretton yang sebelumnya menggarap Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings. Jika kesepakatan tercapai, Melton itu bakal memerankan salah satu karakter penting dalam cerita tentang dunia ninja ini, teman berdua. Nah, Kakashi Hatake merupakan salah satu ninja berpengalaman dalam cerita Naruto. Dia dikenal sebagai guru sekaligus pemimpin tim 7 yang beranggotakan Naruto, Uzumaki, Sasuke Uchiha, dan juga Sakura Haruno. Kabar keterlibatan Melton itu muncul di tengah spekulasi mengenai kemungkinan dirinya bergabung dalam proyek film X-Men. Tapi kabar barunya justru mengaitkan aktor tersebut dengan adaptasi live action Naruto.

0: Bu Ani, ini benar halal kan?
1: Ya pasti dong, Dek. Saya kan bikin sendiri, bersih dan sehat.
0: Tapi kok nggak ada sertifikat halalnya?
1: Wah, emang penting ya, Dek. Kan sudah tahu, saya orangnya jujur.
0: Bu, jujur aja nggak cukup kalau mau usaha makin gede. Sertifikat halal itu kayak KTP buat produk kita, biar orang yakin dan nggak ragu beli.
1: Oh, jadi kayak jaminan gitu ya, Dek?
0: Tepat sekali, Bu. Apalagi sekarang banyak tuh produk Bu Ani laris manis sampai ke pasar internasional.
1: Wah, berarti saya bisa jadi eksportir bakso ikan dong?
0: Bisa banget dong, Bu. Daftar aja ke MUI, gampang kok. Nanti usaha Bu Ani makin halal, makin berkah, dan makin cuan.
1: Oke, Dek. Habis ini bantu saya daftar ya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Generation RS beranggotakan Hyoyeon, Hyori, dan Seyoung bakal merilis single digital terbaru bertajuk Skibidi. Lagu ini bakal dirilis tanggal 31 Agustus 2026. Dan single ini isinya dua lagu, yaitu Skibidi sebagai lagu utama dan Lucky in Love sebagai lagu B-side. Nah, keduanya menawarkan warna musik yang beda dengan karakter cerita yang lebih ceria dan juga penuh energi teman berdua. Skibidi itu memadukan musik house dan hip hop dalam satu lagu. Sampel instrumen dawai khas Arab juga digunakan untuk memberikan sentuhan eksotis di musiknya. Perpindahan genre dalam lagu ini jadi salah satu daya tariknya. Lewat Skibidi, Girls Generation membawa pesan untuk berani menciptakan jalan mereka sendiri. Nah, melalui Skibidi, Hyoyeon, Hyori, dan Soyoung share pesan untuk berani menciptakan jalan masing-masing. Lagu ini juga diharapkan jadi karya yang menunjukkan sisi berbeda dari ketiganya. Sementara Lucky in Love hadir dengan nuansa dance pop yang lebih ringan dan menyegarkan. Lagu ini juga memadukan instrumen brass, irama groove, dan melodi yang catchy dengan sentuhan retro.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya. Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Institut Teknologi 10 November atau ITS kembali menorehkan prestasi internasional tahun 2022 melalui tim Sapu Angin ITS. Membawa Sapu Angin Speed 8, tim meraih peringkat 2 overall rank ICV class in Southeast Asia. Prestasinya diraih dalam Formula Student Japan 2026 yang berlangsung selama 5 hari di Jepang tahun 2022. Terus juga manajer non teknis tim Sapu Angin ITS Ahmad Farid Mubarok bilang kompetisinya menguji kemampuan rekayasa kendaraan formula. Kompetisi ini juga menilai manufaktur, terus juga efisiensi biaya, desain, sampai dengan strategi bisnis yang diterapkan setiap tim. Selain peringkat 2 overall, tim Sapu Angin menempati peringkat 32 dari 54 tim di autocross. Tim juga meraih peringkat 16 dari 51 tim pada Cost and Manufacturing Event ICV Class. Sementara tim menempati peringkat 25 dari 54 tim pada Business Plan Presentation ICV Class. Ahmad bilang tim Sapu Angin yang dibentuk di tahun 2010 membawa Sapu Angin Speed 8. Mobil formula generasi ke-8 ini punya beberapa pembaruan, termasuk bobot lebih ringan. Kendaraannya juga pakai mesin berkapasitas 250cc untuk mendukung kelincahan ngadepin lintasan teknikal tahun 2022. Timnya juga memperbarui sejumlah komponen utama di mobil generasi terbaru ini. Pembaruan mencakup front wing, rear wing, terus juga konstruksi sasis, sama kalibrasi geometri kaki-kaki kendaraan tahun 2022. Prestasi ini juga jadi motivasi ya anggota tim mengembangkan kemampuan dan performa kendaraan tahun 2022. Dan harapannya pencapaian ini juga bisa membanggakan tim Sapu Angin, ITS, dan Indonesia di kancah internasional. Prestasinya sekaligus memperkuat kontribusi mahasiswa ITS tahun 2022 dalam pengembangan teknologi otomotif melalui riset terapan.

kerja, tipes. Gak mau kan? Kita harus bisa yang namanya work-life balance. Tahu kapan harus kerja, kapan waktu sama keluarga, dan waktu untuk diri sendiri. Dengan tercapainya work-life balance, bakal bikin kamu makin produktif, lebih fokus kerja, ngurangin jenuh dan stres. Dan yang paling penting, terhindar dari penyakit hati. Karena kalau udah punya penyakit ini, susah sembuhnya, gak ditanggung sama jaminan kesehatan lagi. Yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Heart on Fire 2 dengan ini tuh lagunya One Republic single 2024 yang nemenin kamu di Jambat lebih 20 menit waktu Indonesia Tengah. Kali ini tahun Fire 2 ada peringatan Hari Pramuka ke-65 di Kabupaten Nunukan. Tahun ini sangat istimewa karena dirangkaikan dengan penyerahan berbagai tanda kehormatan bergengsi. Beberapa tokoh, pembina, sampai dengan peserta didik berprestasi itu dapetin apresiasi atas dedikasi nyata mereka terhadap kemajuan organisasi Taman Fire 2. Sekretaris Kewarcap Nunukan Sabri dalam keterangannya bilang penghargaan yang dikasih meliputi lencana melatih untuk satu orang pembina. Selain itu juga ada penganugerahan lencana Dharma Bakti untuk 5 tokoh penting di daerah. 5 tokoh penerima lencana Dharma Bakti ada Bupati Nunukan, terus juga PJ Sekda Nunukan, Wakil Ketua Kewarcap, Andalan Kewarcap, terus juga Pramuka ya, dari Kecamatan Sembakung. Penghargaan ini dikasih atas komitmen kuat mereka dalam mendukung pembinaan kepramukaan. Bukan hanya itu, puncak kebanggaan tahun ini jatuh pada pencapaian 4 orang peserta didik asal SMK Negeri 1 Sebatik Barat yang berhasil menjabat lencana teladan. Penghargaan ini merupakan tanda kehormatan tertinggi yang dikasih untuk peserta didik kategori usia 7 hingga 25 tahun.

0: ini bukan sihir, tapi seni mengarahkan pikiran untuk mewujudkan mimpi. Manifesting itu tentang percaya, merasa, dan bertindak seolah-olah mimpimu sudah menjadi kenyataan. Apa yang perlu pikirkan, itulah yang akan kamu tarik ke dalam hidupmu. Tapi ingat, manifesting bukan hanya soal berandai-andai. Kamu harus siap bertindak, konsisten, dan buka diri untuk peluang. Jadi, apa mimpimu? Visualisasikan, percaya, dan kejar dengan penuh semangat. Ingat, semesta mendukung langkah.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas ke

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Karena memang aku kan hobinya memang belanja itu, kalau lihat dulu ya, maksudnya gini, ada orang kemarin udah makan udah banyak banget yang namanya aplikasi-aplikasi online, tapi aha, aku tuh cari itu yang benar-benar tuh nggak cuma soal murah, tapi memang
2: kualitas
1: barang tuh berkualitasnya gitu loh. Iya kan?
2: Ya,
1: nah, kalau aku emang di salah satu aplikasi yang aku emang dari dulu tuh nggak pernah ganti-ganti. Kata orang kan kalau dibikin kan, ah belagu ntar. Kalau aku yang namanya kayak baju sih oke, misalnya nggak mesti yang ori nggak masalah. Tapi kalau yang namanya sepatu sama jam tuh kayaknya tuh memang nggak bisa. Aku nggak bisa. Biar deh aku uang jajan aku kurangin. Yang penting aku harus dapat barang yang itu yang aku mau gitu loh.
2: Yang original ya?
1: Iya, karena aku pernah loh, jujur, pakai barang yang katakan ini murah banget loh, murah bagus kok. Aku nggak pernah gitu, jadi coba pas aku beli maaf ya sepatu nggak usah disebutin mereknya. Mm-hmm. Pas aku baru pakai itu siangnya sorenya patah. Nah, karena kan aku jalannya kadang-kadang kayak cowok, kadang-kadang kotak-kotak patah. Jadi aku bilang ini kan baru beli, ini aku bilang kok kaki lo gimana sih kadang. Iya, ah gue bilangin biar deh aku korban karena kaki aku nggak bisa, aku kayak cowok kadang-kadang lari sana lari sini, jadi ya kayak sepatu ya aku emang namanya style, kalau sepatu sama jam tuh kayaknya wajib ya, kalau baju sih whatever terserah.
2: Kayaknya Arta harus beli sepatu besi deh kayaknya, sepatu baja karena terlalu aktif.
0: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6 sampai jam 9 pagi.

94.4 Pradua FM Gorontalo, teman terbaik kamu teman Pradua. Kali ini ada Madrasah Aliyah Negeri Fak-Fak yang ngasih apresiasi atas prestasi dua siswanya yang dipercaya menjalankan tugas penting dalam pasukan Paskibraka atau pasukan pengibar bendera pusaka. Dan di momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, di mana kedua siswa ini ada Celisa Raihana Karoror yang bertugas sebagai pembawa baki Paskibraka Kabupaten Fak-Fak dan Muhammad Bilhaki Ramaditya Ateta yang dipercaya menjadi komandan Pleton atau Danton Paskibraka Provinsi Papua Barat. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Man Fak-Fak, Siti Fatima Fadirubun, bilang terpilihnya dua siswa ini jadi kebanggaan sekaligus kehormatan bagi pihak madrasah karena keduanya dapetin tugas yang sangat penting dalam melaksanakan upacara. Terus juga teman Pradua, menurutnya pengalaman selama mengikuti proses seleksi sampai dengan pelatihan Paskibraka itu diharapkan tidak berhenti di pelaksanaan tugas saja, tapi dapat membentuk karakter kedua siswa untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga proses pembelajaran di madrasah.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
1: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Kuadu untukmu, kuadu, kuada untukmu teman V2. Bayu Risa, ini lagunya nemenin kamu di jam 4:41, 49 menit ya waktu Indonesia tengah mau 50 menit. Dan kabar terakhir soal prestasi kali ini dari Stay Cup tahun V2. Stay Cup resmi ditutup di mana Semandua raih juara. Jadi turnamen Stay Cup 2026 ini resmi ditutup di hari Minggu kemarin dan setelah seluruh rangkaian pertandingan selesai dilaksanakan. Kegiatan ini juga jadi ajang kompetisi bagi pelajar sekaligus wadah untuk mengembangkan bakat dan prestasi di bidang olahraga. Wakil Kepala Humas Semandua Bunguran Timur, Khairunisa, bilang Semandua Bunguran Timur itu berhasil meraih juara pertama di cabang olahraga bola voli putra dan putri, sementara di cabang olahraga sepak takraw juara pertama diraih Mansatu Natuna. Menurutnya prestasi ini jadi kebanggaan bagi Semandua Bunguran Timur dan diharapkan bisa memotivasi para siswa untuk terus mengembangkan kemampuan baik dalam bidang olahraga maupun bidang lainnya. Dia juga mengapresiasi seluruh peserta yang sudah mengikuti turnamen dengan menjunjung tinggi sportivitas. Dan dia bilang keberhasilan ini gak lepas dari kerja keras para atlet, terus juga dukungan guru, pelatih, dan seluruh keluarga besar Semandua Bunguran Timur. Dukungan jadi motivasi bagi para siswa selama mengikuti pertandingan.

Tahu nggak, pakaian ternyaman dan praktis serta harga murah di kalangan perempuan Indonesia sebenarnya berasal dari Amerika dan dipakai sama koboi loh. Apalagi kalau bukan daster, pakaian yang umumnya dibuat menggunakan bahan yang ringan dan sejuk seperti kain katun, rayon, atau batik. Awalnya pakaian ini berbentuk jubah dan dikhususkan untuk koboi. Mereka menggunakan daster untuk melindungi pakaian mereka dari debu dan cuaca ekstrim pada abad ke-19. Di Indonesia sendiri, daster identik dengan perempuan yang berkembang dan menjadi bagian dari tren mode dan dikenakan berbagai kalangan. Selain sebagai pakaian rumah, daster juga sering digunakan sebagai baju tidur atau pakaian santai dan bepergian ke tempat-tempat yang terdekat, seperti pasar atau toko. Meskipun sering dikaitkan dengan pakaian sehari-hari yang sederhana, kini banyak desain daster yang lebih modern dan modis, dengan berbagai motif, warna, serta tambahan detail seperti tenda atau bordir.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas ke

9,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita di trending topik Pro 2. Selamat sore buat kamu yang masih setia dengerin Pro 2 FM Gorontalo di streaming RRI Digital atau juga di frekuensi 92,4 FM. Dan teman Pro 2, hari ini aku bakal ngajak kamu untuk ikutan polling dan juga ikutan di question box-nya Pro 2, teman Pro 2. Coba deh kamu lihat jam dinding atau layar handphone kamu sekarang udah di jam 5, Zai. Ada yang masih stay di tempat kerjanya atau juga yang masih kuliah di jam segini, teman Pro 2. Tapi teman Pro 2, kalau udah jam teng ya, jam 4 tepat waktunya untuk pulang, kamu di tim yang mana sih? Kamu di kubu yang mana? Apakah kamu di tim Tenggo yang langsung ciao Bella? Baru sekitar jam 3.59 ya, kamu udah stay di depan tempat absen, yang artinya teng ya, 16.00 kamu cabut ya. Kamu gak pengen berlama-lama di kantor atau di tempat kuliah kamu atau di mana saja. Atau kamu di tim yang masih pengen berlama-lama, teman Pro 2, alias tim lembur, teman Pro 2. Betah di tempat yang sekarang ya, tempat kerjanya ataupun di tempat kuliahnya, teman Pro 2. Nah, kamu sendiri di tim pejuang yang mana? Pulang cepat atau tim yang betah berlama-lama dulu nih, teman Pro 2? Pollingan yang pertama, Tenggo, gas pulang. Yang kedua, nunggu macet mereda dulu. Yang ketiga, masih numpuk deadline. Yang keempat, mampir gosip dulu. Ayolah. Di question box-nya, teman Pro 2, alasan paling ampuh kamu buat langsung kabur pulang pas jam kerja ataupun kuliah selesai. Apa nih, teman Pro 2? Silakan komen di IG-nya Pro 2, di @pro2_gorontalo. Atau juga lain telepon kita 08 12 15 1924 sama WhatsApp 08 11 43 000 000 2.

Kadang dalam sebuah percakapan atau diskusi, kita berselisih pendapat dan cenderung menyerang karakter atau pribadinya, bukan gagasan yang disampaikan. Inilah yang disebut ad hominem, kesalahan logika di mana orang yang diserang tapi bukan ide mereka. Ad hominem sendiri adalah istilah dalam retorika yang merujuk pada serangan terhadap orangnya, bukan terhadap argumennya. Misalnya, alih-alih menanggapi pendapat seseorang, kamu malah menyerang karakter atau sifat pribadinya. Hal ini sering terjadi di debat politik, media sosial, atau percakapan sehari-hari. Frasa ad hominem sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti terhadap orang. Konsep ini telah ada sejak filsuf klasik, termasuk Aristoteles, yang mengamati bahwa debat harus fokus pada ide dan bukti, bukan menyerang lawan secara pribadi. Contoh sederhana saat membahas cara meningkatkan kualitas pelayanan publik. Beberapa komentar justru menilai orang yang memberikan opini itu sebagai tidak kompeten atau kurang pengalaman. Padahal argumennya sendiri belum dibahas secara objektif. Akibatnya diskusi kehilangan arah, opini publik jadi bias, dan ide-ide kreatif tidak tersampaikan dengan baik. Dengan menghindari ad hominem, percakapan akan jadi lebih jernih, kritis, dan juga produktif. Jadi mari fokus pada argumen, bukan orangnya. Saring informasi, pikirkan fakta, dan bangun kebiasaan berdiskusi yang sehat. Dengan cara ini, kita bisa menciptakan diskusi yang membangun dan solusi yang lebih efektif. Stop ad hominem.

Yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RR Fest 2026? Yap, RR Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RR Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Kertas Bakar. Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Kita Indonesia, barengan Ibrahim Rian, sebagai orang Indonesia, sebagai anak muda Indonesia. Anak muda yang gak ngaku-ngaku loh ya. Karena yang masih muda beneran. Yo guys, itu tadi sebagai orang Indonesia, kita punya satu nilai luhur yang sudah bertahun-tahun dan sudah lama diwariskan nih secara turun-temurun oleh nenek moyang bangsa Indonesia, yaitu budaya berbagi dan kepedulian. Nah, di era sekarang, era digital, sepertinya kita bisa gitu ya mengaplikasikan budaya berbagi ini di kehidupan sekarang, itu kehidupan digital yang sepertinya memang cukup challenging banget ya. Tantangan besar gitu menanti kita semua, karena menurut data Statista di tahun 2017 itu diperkirakan terdapat 2,5 miliar orang yang menggunakan media sosial. 2020 itu 2,9 miliar orang. Nah yang sekarang lo bayangin aja nomor 2, 2020 udah 2,9 miliar orang, berarti di tahun sekarang itu makin bertambah dong nomor 2 ya. Jadi mari kita bijak menggunakan media sosial dengan pintar-pintar memfilter berita atau informasi yang dalam tanda kutip itu hoax ya, intinya disrupsi digital yang ada sekarang ini nomor 2. Gak usah ngelihat orang yang jauh-jauh, kita mulai dari diri kita aja. Mari kita berbagi baik itu di media sosial maupun di kehidupan nyata dengan tujuan untuk kebaikan kita bersama nomor 2. Ingat satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda nomor 2, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari.

0: apa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, sang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik RR.

0: about now?
1: 92,4 FM Radio Gorontalo, teman terbaik kawat, teman terbaik 2. Jam 5:47 menit waktu Indonesia Tengah. Dan teman terbaik 2, kalau ngomongin soal fenomena orang-orang yang betah berlama-lama di kampus atau kantor padahal jam operasional udah selesai, pernah penasaran gak sih kamu teman terbaik 2, kenapa ada orang yang rasanya berat banget buat langsung pulang? Dan ternyata secara psikologi dan produktivitas ini ada penjelasannya teman berdua. Yang pertama, hukum Parkinson. Ada teori terkenal bernama Parkinson's Law yang bunyinya pekerjaan akan berkembang memenuhi waktu yang disediakan untuk penyelesaiannya. Kalau ngana mikir, ngana punya waktu di kantor sampai malam, otak ngana bakal secara otomatis bikin cara kerja makin lambat. Tapi kalau ngana pasang target kayak kita harus pulang jam 5, ya ngana pe otak teman berdua bakal kerja ekstra fokus biar semua beres sebelum bel berbunyi. Terus yang kedua, hustle culture dan guilt complex atau rasa bersalah pulang cepat. Banyak dari kita yang terjebak dengan fenomena hustle culture. Ada rasa bersalah, gak kasat mata kalau pulang tepat waktu saat atasan atau teman sebaya masih duduk di mejanya. Padahal bertahan cuma buat kelihatan rajin itu bentuk pemborosan energi emosional, teman berdua. Terus juga yang terakhir, gaji sesuai jam kerja versus overworking. Psikologi kerja menekankan pentingnya restoration pace atau fase pemulihan. Otak yang dipaksa bertahan di lingkungan kerja melebihi batas waktu bakal mengalami penurunan fungsi kognitif sampai 30% di esok hari. So, pulang tepat waktu itu bukan tanda kamu pemalas tahun kedua, tapi tanda kalau ngana tuh jago mengatur manajemen waktu. So, nanti di jam 6 bakal aku cek respon kamu ataupun kedua.

Bayangkan sebuah dunia tanpa mimpi. Bayangkan anak-anak yang ingin belajar, tetapi pintu sekolah tertutup bagi mereka. Padahal setiap anak berhak mendapatkan pendidikan. Hak belajar bukanlah hadiah, bukan pula pilihan. Hak belajar adalah hak dasar yang harus kita jaga bersama. Anak-anak adalah masa depan bangsa, dan mereka adalah cahaya yang akan menerangi jalan kita. Jika kita menutup kesempatan belajar, sama saja kita memadamkan cahaya itu. Mari kita dukung setiap anak untuk bersekolah, dan mari kita pastikan tidak ada anak lagi yang tertinggal. Karena ketika anak-anak belajar, bangsa ini tumbuh, dan ketika anak-anak bermimpi, masa depan kita akan terwujud. Ingatlah, belajar adalah hak dan bukan hadiah. Penuhi hak belajar anak demi Indonesia yang lebih maju.

0: Sidratil Qaimah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata Wal Fadilah Wasyarafa Waddarajatal Aliyatal Rafi'ah Wab'athul Maqamal Mahmudal Ladhi Wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Kadang ada faktor di mana amal ibadah kita pahalanya dilipat gandakan oleh Allah karena ibadah tersebut banyak ditinggalkan oleh manusia, banyak dilalaikan oleh manusia, maka balasannya akan lebih besar lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Madinah, di antara hadis-hadis yang termasuk hadis-hadis pertama yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau di Madinah, di awal-awal kehidupan beliau di kota Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ayyuhan nas afshus salama bainakum wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Dan kenapa beliau sampaikan itu? Beliau melihat amalan-amalan ini, jemaah sekalian, kalau kita lihat amalan-amalan ini, amalan-amalan yang mudah untuk kita lakukan, tapi karena sudah banyak manusia lalai dan meninggalkannya, maka amalan ini meskipun mudah menjadi besar pahalanya. Seperti yang saya katakan tadi, salah satu sebab amalan itu dilipat gandakan atau diberikan balasan yang besar karena amalan itu banyak ditinggalkan oleh manusia. Pertama, ya ayyuhan nas afshus salama bainakum, wahai sekalian manusia, tebarkanlah salam di antara kalian. Mudah atau tidak? Mudah. Itu assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah atau tidak? Mudah. Tapi banyak ditinggalkan oleh manusia. Orang hari ini berjumpa dengan temannya dan dia tahu temannya itu adalah seorang muslim. Apa yang dia sampaikan? Weh bro, bro apa kabar bro? Kenapa tidak assalamualaikum? Sudah banyak ditinggalkan oleh manusia. Ya masih mending kalau bro, apalagi kalau berjumpa dengan apa contoh yang lain? Bray. Ya, dan sebagainya. Allahul musta'an, harusnya assalamualaikum. Banyak ditinggalkan oleh manusia, apalagi di zaman kita sekarang. Makanya dia adalah amalan yang mudah, tapi balasannya di akhir hadis luar biasa. Tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan.

The Art of Thinking Clearly, karya Rolf Dobley, adalah buku yang ngejelasin tentang jebakan-jebakan pikiran yang sering banget kita alami dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Dalam buku ini, Dobley mengajak kita buat lebih sadar dan bijak dalam mengambil keputusan, biar gak terjebak sama pola pikir yang keliru. Buku ini bahas 99 kesalahan berpikir alias cognitive biases, yang tanpa sadar bikin kita bikin keputusan yang gak logis. Misalnya, ada confirmation bias, di mana kita cenderung cuma mencari informasi yang sesuai sama apa yang kita percayai dan mengabaikan fakta-fakta yang berlawanan. Terus ada juga sunk cost fallacy, yaitu ketika kita tetap ngejalanin sesuatu karena udah terlanjur banyak effort dan biaya. Padahal mungkin udah nggak menguntungkan lagi. Dobley mengajarkan kita buat lebih hati-hati sama bias-bias ini dan ngasih tips-tips praktis biar bisa mikir lebih jernih. Salah satu tipsnya adalah dengan mengenali pola-pola kesalahan berpikir ini di kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita terlalu percaya sama intuisi, padahal data dan fakta bilangnya lain. Atau ketika kita terlalu terpengaruh sama apa yang lagi tren di sekitar kita. Buku ini juga ngajarin kita buat lebih bijak dalam mengambil keputusan dengan cara gak buru-buru dan lebih kritis. Setiap babnya ngebahas satu kesalahan berpikir, dengan contoh-contoh nyata yang bikin kita sadar kalau ternyata sering banget ngelakuin hal-hal yang gak logis tanpa kita sadari. Gaya penulisan Dobley juga enak dibaca, gak terlalu berat meskipun bahas hal-hal yang cukup dalam. Cocok banget buat kamu yang pengen meningkatkan cara berpikir dan pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam karir, kehidupan, ataupun hal-hal kecil lainnya. The Art of Thinking Clearly bikin kita lebih sadar kalau berpikir jernih itu adalah skill yang bisa dipelajari. Dan penting banget buat kehidupan kita biar nggak gampang terjebak sama keputusan-keputusan yang nggak rasional. Esensi buku

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dong?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Dia enggak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

9,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aku bacain responnya di IG-nya Pro 2, di at Pro 2 underscore Gorontalo. Ada Arul underscore Lagata yang memilih Tenggo, gas pulang. Arul bilang, kalau saya sesuai jam kerja aja sih, karena kita dibayar sesuai jam kerja. Kalau lebih kita yang rugi dong, kecuali dibayar lagi kalau masih berlama-lama ya, alias lembur. Nah, Indotblue1 bilang Tenggo juga, dan katanya saya belum macet pulang Tenggo. Mau lagunya Fajar Nur yang mana tadi? Pas ini. Salah apa aku? Makasih. Oke, terima kasih kembali.

0: Kamu lagi ngapain, Dek?
1: Ini, Kak, lagi bikin proyek buat besok.
0: Proyek apa sih?
1: Besok tuh kita rame-rame mau demo, Kak.
0: Eh, demo apa sih, Dek?
1: Itu loh, sekarang ini kan udah banyak banget bencana banjir di mana-mana, Kak. Ini diakibatkan karena kita nggak menjaga hutan sebagai penyeimbang alam. Contohnya aja, banyak pohon yang ditebang untuk hiasan sama dibikin kertas. Tahu nggak, Kak? Diperlukan satu batang pohon usia 5 tahun loh, Kak, untuk memproduksi satu rim kertas.
0: Itu yang dicoret spidol kamu pakai apa sih, Dek?
1: Kertas, Kak.
0: Tahu nggak, Dek? Manusia adalah satu-satunya makhluk yang menebang pohon, mengubahnya menjadi kertas, lalu menulis selamatkan pohon di kertas itu juga.
2: Yo, yo, yo, Gorontalo. Are you ready? Halo, Gorontalo. Siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: persembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya
1: lihat orang kecelakaan, refleks sebagian orang sekarang bukan lari menolong, tapi buka kamera. Bukan karena niat dokumentasi medis, tapi biar bisa update story duluan pakai caption, ya Allah ngeri banget. Padahal yang ngeri bukan kejadiannya ataupun P2, tapi kemanusiaannya yang mulai tumpul. Banyak yang sibuk cari likes, lupa kalau nyawa nggak bisa diulang kayak konten. Kalau niat nolong kalah cepet sama buka kamera, mungkin yang butuh pertolongan bukan korban, tapi nurani kita sendiri. Soalnya jadi viral itu gampang, teman P2. Jadi manusia yang beneran peduli, itu baru langka.

kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

0: formula si gempa. Emang harus ya, Pak?
1: Harus banget, Nak. Kita nggak tahu kapan bencana datang, tapi kita bisa siap loh kalau tahu apa yang harus dilakukan.
0: Siap kayak gimana, Bu? Aku cuma tahu lari.
1: Nah, nggak cuma lari, Dini. Misalnya gempa, kamu harus cari tempat yang aman. Kayak di bawah meja atau dekat dinding yang kuat. Jadi jangan panik.
0: Terus kalau banjir gimana?
1: Kalau banjir...

kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

94 Prado FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Prado 2, menit 49, enggak deng, menit 50 sebab aku ganti ya. Dari jam 6, teman Prado 2, udah selesai untuk trending topik Prado 2 dan respon kamu juga udah aku bacain di IG-nya Prado 2. Terima kasih untuk kamu yang udah gabung. Nanti teman Prado 2 bakal ditemenin sama kru Prado 2 FM lainnya. Sini pamit, bye-bye. Hey, Snoop, you ready?

Tahukah kamu, gorila tidur sekitar 14 jam per hari. Siput mampu tidur selama 3 tahun, semut tidak pernah tidur, sedangkan manusia harus tidur setidaknya 7 hingga 9 jam per malam. Menurut National Sleep Foundation, orang dewasa dan orang tua harus tidur 7 hingga 9 jam untuk membantu berbagai fungsi tubuh agar berfungsi dengan baik. Orang yang tidur kurang dari 6 jam semalam memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, memiliki kebiasaan tidur yang buruk, punya waktu yang lebih sulit, dan kehilangan kemampuan untuk mengakses informasi.

0: Kim. Bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi, itu. Nggak lama, Mi, itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Setiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Jadi deh, Mama. Bagaimana?
0: Astagfirullah. Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Ku balas dulu chatnya temanku.
0: Oh, ya udah.
1: Iya, Ma. Turun, Ma, ini.
0: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kakodong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
0: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
2: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Segmen terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.

Waktunya Info Pro 2. Di informasi yang pertama, Lando Norris meraih kemenangan pada balapan Formula One Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort Minggu 23 Agustus 2026. Max Verstappen tersingkir pada lap pertama, sementara Kimi Antonelli dan juga George Russell melengkapi podium. Dilansir dari Formula One.com. Pembalap McLaren itu finish terdepan dengan selisih 11,5 detik dari Antonelli yang menempati podium kedua. Rekan setim Antonelli di Mercedes ada Russell yang menyusul di urutan ketiga melalui persaingan ketat. Balapan berlangsung dalam kondisi lintasan basah dan kemudian kering akibat hujan yang turun secara berkala. Pada lap pembuka, pembalap tuan rumah Verstappen kehilangan kendali setelah bannya menyentuh garis putih di tikungan terakhir. Mobil Red Bull miliknya berputar dan menghantam pembatas, sehingga serpihan memenuhi lintasan dan memicu bendera merah. Verstappen kemudian meminta maaf melalui radio tim setelah insiden tersebut menghentikan jalannya balapan. Saat ulang berlangsung setelah lintasan dinyatakan aman. Namun Oliver Berman harus menepi saat putaran formasi akibat kerusakan mesin. Saat perlombaan dimulai kembali, Antonelli langsung mengambil alih pimpinan balapan dari Norris melalui manuver di tikungan pertama. Informasi yang kedua, teman-teman berdua, kuda merah sungai juarai kelas lokal Panyakumbu Heat 2 800 meter Indonesia Horse Racing Merdeka Cup 2026. Kuda pacu asal PKN Kamin Stable Payakumbu itu berhak meraih Piala Java dengan total hadiah mencapai 15 juta rupiah. Race keempat kelas lokal Payakumbu Heat 2 ini berlangsung di lapangan pacuan kuda Kubu Gadang Minggu 23 Agustus 2026. 5 kuda lokal mengikuti pacuan kelima IHR Merdeka Cup 2026. Kuda-kuda yang turun di lomba adalah Putri MBG, Putra Langsir Merah Singawi, Hitaksaka, dan Ladies Sabar Stable yang mengirimkan 3 kuda, PK Stable dan PK Kamin Stable masing-masing 1 ekor kuda. Dan untuk informasi terakhir, tahun V2 Serena Williams akan berduet dengan Carlos Alcaraz pada nomor ganda campuran US Open 2026. Keduanya mendapatkan wildcard setelah Serena kembali bertanding dan Alcaraz pulih dari cedera pergelangan tangannya. Serena pun merupakan juara tunggal Grand Slam sebanyak 23 kali sepanjang karirnya. Ia kembali bermain pada Juni 2026 setelah 4 tahun meninggalkan dunia tenis. Sejak kembali, Serena sudah menjalani 3 pertandingan ganda dan 1 pertandingan tunggal. Pada nomor tunggal Wimbledon, Serena kalah 3 set dari Maya Join. Sekian Info Pro 2.

0: atil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Beberapa saat kemudian beliau bangkit, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, pada saat beliau kaget siuman dari pingsannya, yang beliau tanya adalah as-shalan nas, apakah manusia telah melaksanakan salat wahai Aisyah? Aisyah mengatakan la hum yantazirunak, tidak wahai Rasulullah, mereka masih setia menunggu kedatanganmu. Akhirnya Nabi minta didatangkan air lagi, Nabi mandi dan jatuh pingsan, dan itu terjadi sampai 3 kali jemaah sekalian, hingga akhirnya Nabi merasa tidak sanggup untuk keluar, lalu Nabi mengatakan muru Abu Bakrin an yusalliya bin nas, minta kepada Abu Bakar, perintahkan kepada Abu Bakar untuk menjadi pemimpin di dalam sholat, sebagai bentuk isyarat dari Nabi bahwa kalau Nabi meninggal jangan pernah tinggalkan sholat, ada pemimpin kalian yang akan memimpin sholat kalian setelahku, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Muru Abu Bakr dan yusalliya bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk sholat memimpin manusia. Maka Abu Bakar memimpin manusia, Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah tidak mampu lagi untuk berdiri, beliau laksanakan salat beliau di rumah, di rumahnya, di kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Cuma sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya datang hari Senin, hari kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendapatkan dirinya punya semangat, hingga akhirnya beliau meminta datangkan Ali bin Abi Thalib, datangkan Al-Abbas, minta bantuan Ali bin Abi Thalib dan Al-Abbas untuk membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggendong Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga sampai ke masjid. Disebutkan dalam satu riwayat Nabi sholat bersama dengan para sahabat, disebutkan dalam riwayat yang lain Nabi tidak sempat sholat, tapi Nabi hanya bisa naik ke atas mimbar dan mengingatkan kepada manusia, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan kepada seorang hamba dengan 2 pilihan. Pilihan untuk kekal hidup di dunia dengan segala macam kenikmatannya, dan pilihan yang kedua untuk berjumpa dengan Tuhannya yang maha mulia. Maka hamba tersebut memilih pilihan yang kedua. Setelah mengucapkan itu, Abu Bakar Siddiq tiba-tiba menangis jemaah sekalian. Para sahabat yang lain mengatakan, ada apa dengan Abu Bakar Siddiq? Nabi hanya mengabarkan ada hamba yang diberikan 2 pilihan, pilihan dunia dan pilihan akhirat. Kenapa Abu Bakar menangis? Mereka tidak tahu bahwa Nabi sedang membicarakan diri beliau, dan Abu Bakar paham dengan apa yang Nabi sebutkan, bahwa Nabi memilih untuk kembali kepada Allah SWT. Setelah itu Nabi dibawa kembali untuk masuk ke dalam rumahnya. Lalu kemudian Nabi SAW menjemput ajalnya ilar rafiqil a'la, kepada sang kekasih tertinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ketahuilah jemaah sekalian, sebelum Nabi meninggal ada wasiat-wasiat yang Nabi berikan untuk umatnya, ada wasiat-wasiat yang Nabi sampaikan yang didengarkan oleh istri beliau, didengarkan oleh para sahabat yang lainnya. Nabi sampaikan diantaranya as-salatus salah, jagalah oleh kalian salat, jagalah oleh kalian salat. Subhanallah, dalam kondisi menjemput ajal, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita sebagai umatnya, jaga salat kalian, jaga salat kalian, jaga salat kalian. Dan itu diulang-ulangi oleh Nabi, as-salatus salah, as-salatus salah, wa ma malakat aymanukum, jagalah salat, jagalah salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.

94 DFM, teman terbaik kamu, pukul 19:22 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kalian semua, teman Perdua yang lagi dengerin Perdua FM Gorontalo di malam hari ini. Dimanapun kalian berada, aku doain semoga kalian tuh pada sehat walafiat semuanya dan dilancarkan semua urusannya ya, teman Perdua, dimudahkan juga rezekinya, amin. Nah, teman Perdua bersama dengan Dodi Paneo seperti biasa bakal menemani kalian sampai 5 jam ke depan, sampai di jam 12 malam nanti atau sampai di tutup siaran ya. Dan mengawali informasi di malam hari ini nih, teman Perdua, aku nih punya beberapa informasi menarik ya untuk kamu, khususnya tentang perkembangan kabar karhutla yang terjadi di Kalimantan saat ini. Kalau kita lihat dari pergerakan angin membawa asap, karhutla ini dari Kalimantan menyebar ya, teman Perdua. BMKG ini ngungkapin kalau dari pergerakan angin membawa asap kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan ke Sumatera menyebar ke wilayah di sekitarnya. Kalau berdasarkan citra satelit Himawari 9 pada tanggal 19 Agustus 2026, BMKG ini nyebutin kalau sebaran asap karhutla terdeteksi di sejumlah wilayah Sumatera bagian tengah dan selatan. Sama di wilayah Kalimantan juga ya, sebagian asap karhutla tersebut terbawa oleh pola angin hingga meluas ke wilayah sekitar. Ini untung ya, teman-teman Perdua, untungnya kita bersyukur karhutlanya ini nih, anginnya tuh bukan dari barat ke timur. Kalau misalnya dari barat ke timur, otomatis kita tuh udah pasti kena di Sulawesi. Nah, kondisi karhutla ini kata BMKG adalah salah satunya didukung sama berkurangnya curah hujan di sebagian besar wilayah tanah air nih, teman-teman Perdua. Which is memang kita tahu bersama sudah dari beberapa waktu sebelumnya kita tuh lagi dilanda sama kemarau ya. Pada analisis dasar harian 1 Agustus 2026, BMKG ini menyatakan sebanyak 535 zona musim zom atau 76,5% wilayah Indonesia telah mengalami musim kemarau dengan curah hujan kategori rendah mendominasi 90,79% di wilayah Indonesia. 90,79% itu banyak banget ya, teman-teman. Intinya gede banget. Kondisi tersebut sejalan dengan perkembangan El Nino yang telah mencapai intensitas sangat kuat dan juga Indian Ocean Dipole atau IOD yang berada dalam fase positif nih, teman-teman. Kondisi ini turut mendukung berkurangnya curah hujan secara umum di sebagian besar wilayah di Indonesia. Kalau misalnya di tempat kamu belum hujan sampai saat ini, jadi mungkin masuk dalam cakupan 90% tadi nih, teman-teman Perdua. BMKG mengimbau masyarakat untuk tidak membakar sampah atau membuka lahan secara sembarangan, khususnya di kawasan yang mudah terbakar seperti kayak lahan gambut, semak belukar, atau hutan nih, teman-teman Perdua, dan atau hutan. Masyarakat juga diharapkan segera melaporkan kalau menemukan indikasi titik api atau hotspot. Karhutla di Kalimantan ini diketahui turut berdampak pada sejumlah wilayah di Malaysia, bahkan di antaranya di Sarawak yang paling dekat berbatasan langsung dengan Kalimantan ya. Kalau berdasarkan data dari portal Malaysian Air Pollutant Index Management System atau APIMS namanya, per hari Sabtu tanggal 22 kemarin sampai dengan pukul 16:00 waktu setempat, Serian di Sarawak mencatat indeks polusi udara tertinggi yaitu 217 dan masuk kategori sangat tidak sehat.

0: Dari Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
0: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
2: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
3: Yo yo yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Balik lagi di Brodo FM Gorontalo nih, turun kedua pukul 19 lewat 38 menit waktu Indonesia Tengah. Di balik hiruk pikuknya permasalahan yang ada di negara ini, turun kedua ini ada ketambahan satu lagi masalah yang sebenarnya klasik banget sih menurut aku nih, turun kedua kayak sepertinya kasus-kasus seperti ini tuh sering terjadi dimanapun. Bagian manapun nih, turun kedua. Maksudnya kayak rame, sering banget terjadi. Pokoknya ini bisa terjadi dimanapun nih, turun kedua ya. Jadi yang terbaru ada pelaku tabrak lari maut di Surabaya. Yang ini pengendaranya ini perempuan, umurnya 32 tahun. Inisial namanya tuh ENR nih, turun kedua. Jadi kemarin di hari Minggu dini hari, dia tuh mabok kan, minum miras 7 gelas katanya. Habis itu saat pulang berkendara mengendarai mobil, dia tuh dalam dibawa pengaruh minuman beralkohol dan nabrak orang sampai meninggal. Kejadiannya tuh di dekat gedung Negara Graha di Surabaya. Hari Minggu tanggal 23 Agustus dini hari. Akhirnya buka suara nih dia orangnya ya, turun kedua. Dia tuh mengakui mengemudikan mobil dalam pengaruh minuman keras setelah menghadiri sebuah acara hiburan. Di hadapan penyidik dan juga awak media, ENR ini mengaku saat kejadian berlangsung, dia baru aja pulang dari pesta di sebuah tempat hiburan yang mana dia menyebut telah menenggak minuman beralkohol dalam jumlah yang cukup banyak sebelum memutuskan untuk menyetir. Klasik kan permasalahan masalah-masalah kayak gini nih, kayak aduh, maksudnya Cepongon tidak mau belajar gitu loh dari banyaknya kasus-kasus yang serupa. Tersangka datang dan pulang dari lokasi pesta seorang diri tanpa didampingi rekan. Dia tuh nekat mengemudikan mobil miliknya karena merasa tidak menyadari sepenuhnya tingkat kemabukan yang dia alami nih, turun kedua. Berangkat sendiri, pulang nyetir sendiri. Saya sendiri juga gak sadar kalau saya mabuk. Namanya orang mabuk, saya gak sadar. Oke. Aku dulu ya, semabuk-mabuknya aku tuh kayak aku tahu kalau sebenarnya aku tuh udah memang gak bisa. Beda ya, kayak tipsi sama yang emang udah gak bisa. Yang gak bisa itu tuh kayak udah hilang. Karena jangankan berpikir mau bawa kendaraan, pulang saja karena tidak jadi. Jadi petaka ini bermula saat kendaraannya menabrak sebuah taksi listrik yang terparkir di Jalan Taman Apsari. ENR ini berdali panik dan ketakutan dengan reaksi warga di lokasi kejadian pertama. Nah, karena itu bukannya berhenti untuk bertanggung jawab, dia justru memilih melarikan diri ke jalan arah Gubernur Suryo yang berujung pada kecelakaan fatal di mana kedua dengan menabrak seorang hingga meninggal dunia nih, turun kedua ya. Oh, jadi kayak dia tuh pertama nabrak kan, habis itu lari nabrak lagi. Nah, terkait rekaman video yang beredar luas di media sosial nih, turun kedua, di mana dirinya tuh terlihat emosional dan melawan saat warga mengamankannya. Nah, ENR ini mengaku kehilangan kesadaran pada saat itu. Nah, sekarang dia merasa malu dan sangat menyesali perbuatannya yang berujung pada hilangnya nyawa orang. Kasian nih. Kayak ngon yang minum, orang lain yang kehilangan nyawanya gitu. ENR pun menyampaikan permohonan maaf secara langsung yang ditujukan kepada keluarga korban meninggal dunia dan mengklaim kecelakaan tersebut terjadi murni karena dirinya berada di luar kesadaran penuh. Oke. Karena akhirnya sok mengakui kalau ini di luar kesadaran penuh. Kenapa bawa mobil perempuan? Sebelumnya Polrestabes Surabaya secara resmi telah menetapkan seorang ibu rumah tangga berinisial ENR sebagai tersangka kasus tabrak lari maut di dekat Gedung Negara Graha di Surabaya. Nah, Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Surabaya itu Sultan NA mengatakan insiden bermula saat tersangka mengemudikan mobil putih bernopol L1049OO menabrak sebuah taksi listrik yang sedang terparkir di Jalan Taman Apsari. Kemudian, dari tempat kejadian pertama, NR melarikan diri ke arah Jalan Gubernur Suryo yang pada akhirnya dari situ, dia tuh menabrak seorang yang berada di belakang mobil pickup. Sultan menyebutkan setelah dari tempat kejadian pertama, dia tuh ngaku panik dan ketakutan terhadap reaksi warga di sekitar lokasi kecelakaan. Kemudian terus memacu mobilnya hingga akhirnya mengalami kejadian kedua.
Nah, saat kejadian ini tersangka mengendarai mobil dalam kondisi mabuk seusai pulang dari tempat hiburan malam di Trans Studio 2 ya. Kalau berdasarkan hasil pemeriksaan lanjutan, pihak kepolisian memastikan kalau tersangka mengemudikan kendaraan di bawah pengaruh minuman keras dan petugas telah melakukan pengecekan langsung setelah tersangka diamankan di Trans Studio 2. Tanggung jawab sih ya, harusnya ini nih Trans Studio 2. Kalau kasus-kasus yang kayak gini nih Trans Studio 2, biasanya polisi akan menetapkan pasal 310 ayat 4 junto 106 ayat 1 dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan dijungtokan pasal 312 junto 231 karena pada saat kejadian yang bersangkutan melarikan diri. Jadi seperti itu teman-teman berdua.

0: you come through.
1: Yes, baby. How's it going, baby?
2: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmati musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas ke

0: Oke, di Turn Video sudah di pukul 8 lewat 2 menit waktu Indonesia Tengah. Sekarang waktunya kita bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk siaran berjaringan musik live chat yang disiarkan berjaringan melalui RRI Pro 2 Network seluruh Indonesia.
1: Halo, selamat malam teman Pro 2 seluruh Indonesia. Apa kabarnya hari ini teman Pro 2 mengawali ya hari Senin di minggu ini? Ada ide nemenin lo di malam hari ini tentunya di MLC Music Live Chat. Ya, bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan ya. Seperti biasa, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya malam hari ini gak kalah seru nih teman Pro 2. Karena kita udah kedatangan nanti ada seorang pria yang baru aja ngerilis EP terbaru yang katanya dia sih ada kayak terikatan darah dengan seseorang penyanyi. Ya mungkin lo juga tahu nih teman Pro 2 ya. Malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Giusti Raka. Yes, dia baru aja ngerilis EP terbaru. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang malam hari ini pingin seru-seruan, pingin bertanya juga, atau mungkin sekedar absen aja juga boleh banget teman Pro 2. Lo bisa langsung aja drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman buat seru-seruan di 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan masih barengan sama Edit temen lo di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian ya, karena Edit udah barengan sama seseorang yang katanya sih baru aja ngerilis EP terbaru nih. Ada Gius Tiraga.
1: Halo.
0: Halo, what's up bro?
2: Hai,
0: hai,
2: semuanya sehat.
0: Gimana? Aduh, gimana hari ini aktivitasnya, ngapain aja sudah? Ini akhirnya malam hari ini mampir nih ke Pro 2 FM.
2: Iya nih, karena ada Pro 2, ada undangan untuk Pro 2, kayaknya seneng banget ya bisa ada hadir di sini. Jadi ya semoga aku juga lagi memperkenalkan juga album baruku juga.
0: Oke.
2: Jadi adanya wadah dari Pro 2 ini sangat membantu sekali. Thank you banget lo ya.
0: Alright. Tapi apa nih maksudnya kegiatan akhir-akhir ini lagi sering apa selain promo?
2: Tetap manggung ya.
0: Oke.
2: Okay. Manggung utama, terus juga mau ada proyekan-proyekan lain lagi bareng teman-teman juga. Itu aja sih sama promo-promo yang lagi berjalan aja sih.
0: Oke.
2: Okay. Untuk setiap harinya ya,
0: setiap harinya masih berhubung sama musik ya.
2: Iya,
0: benar. Tapi sebenarnya mungkin belum buat yang belum kenal sama Gius Tiraga. Ini okay. Sebenarnya Gius Tiraga nih siapa sih sebenarnya? Maksudnya lu ngebawain genre apa kalau udah bermusik gitu?
2: Jadi aku itu ngebawain genre pop alternatif sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Hmm. Jadi pop alternatif itu lebih ke pop ballad.
0: Oke. Okay.
2: Tapi karena ada beberapa aransemen yang aku bikin jadi lebih kayak terbuka lagi, jadi ada instrumen bluesnya di dalam satu lagu itu.
0: Oke, menarik.
2: Di bluesnya itu ada di master dari jagoannya dari album Hana ini.
0: Oh.
2: Jadi judul albumnya itu Hana.
0: Oke.
2: Okay. Nanti kita akan ngobrol tentang Hana lah.
0: Bener. Tapi sebenarnya gue nggak tahu ya. Kayaknya makin kesini, makin berkembangnya era, kayaknya genre musik tuh makin luas banget, gitu kan?
2: Iya benar.
0: Sampai akhirnya ya dulu mungkin kita tahu kayak ada pop rock.
2: Iya.
0: Bener-bener saklek di situ kan?
2: Cuman mentok di situ.
0: Tapi sekarang udah ada rock alternatif.
2: Hip dude
0: juga. Gak ada itu lagi gitu
2: naik
0: kan?
2: gila sih asli.
0: Bener.
2: Gue aja gak kebayang bisa dia bisa bersama siapa?
0: Gen Z-nya
2: dengan wah kok dia bisa berkepikiran ada nyiptain hip hop dangdut gitu ya.
0: Iya sih, bener sih.
2: Wah gila sih. Makanya gue ngeliat Naikila ini memang momennya dia, jadi pertahanin lah lagu-lagunya biar lebih oke lagi lah. Tapi lagu-lagunya siap semua sih.
0: Bener kayak apa ya, kayak mungkin itu sesuatu yang baru juga ketika mereka rilis kan. Cuman emang dari awal udah kayak orang-orang pun bisa menerima gitu.
2: Bener ya, juga lucu juga sih dia ya. Apalagi juga di hipdut dengan hadirnya dengan Indah Kus.
0: Betul.
2: Oh, gila. Kayaknya aduh mantep banget sih, asik sih.
0: Bener. Tapi dari sekian banyaknya genre musik ya, mungkin sekarang juga udah ya gak bisa dikotak-kotakan lagi.
2: Iya
0: gitu,
2: bener,
0: udah banyak banget gitu kan. Kenapa lo akhirnya milih pop alternatif ini?
2: Jadi pop alternatif ini buat gue tuh karena kebetulan juga kan keluarga gue sebenarnya seniman, musisi semua. Jadi nyokap itu nyanyi di pop.
0: Oke.
2: Bokapnya nyokap itu nyanyinya itu kalau zaman dulu tuh apa ya, kalau Ribowo tuh dibilang reggae bukan, tetapi pop juga.
0: Iya.
2: Itu yang gue bingungin. Makanya gue lebih nyaman di situnya.
0: Benar.
2: Karena pop alternatif itu kayak gue menyampaikan lirik gue tuh dengan jujur, dengan bisa sampai ke orang pendengar gitu.
0: Benar.
2: Jadi lirik yang gue ciptain dengan nada yang gue keluarkan, dengan aransemen musik yang sebenarnya nggak yang simple juga sih, tapi semuanya aman.
0: Benar. Maksudnya masih di bidang mungkin populer gitu ya. Lebih bisa diterima oleh banyak orang gitu kan. Benar.
2: Relate-nya sih yang gue pengenin dari setiap pendengar.
0: Oke, okay, I see. Tapi kan lu apa ya, bisa dibilang kayak keturunan lah ya.
2: Okay.
0: Keturunan dari Ari Wibowo yang mungkin kita tahu dengan lagu-lagunya Madu Neracun gitu kan.
2: Ini sangat berat ya sebenarnya. Selalu membawa nama Ari Wibowo itu. Sebenarnya gue sih sangat senang, sangat bahagia. Gue punya seorang kakek yang legend.
0: Yes.
2: Yang lagunya sampai sekarang pun masih bisa dinyanyikan. Mm-hmm. Sampai Gen Z pun masih nyanyiin.
0: Yes, benar-benar.
2: Jadi akhirnya kayak, wah anjir, gimana ya? Gimana ya kok bisa sih lagu yang bisa ini bisa bertahan sampai puluhan tahun gitu loh.
0: Benar.
2: Ari Wibowo menciptakan Madu dan Racun, Singkong dan Keju kayak. Yes. Semuanya bisa dinyanyikan dengan genre apapun ya.
0: Benar. Bisa diolah dengan genre apapun.
2: Benar.
0: Gitu. Bisa masuk gitu.
2: Benar.
0: Tapi ada nggak sih maksudnya hal-hal yang mungkin mempengaruhi lo akhirnya di karir bermusik gitu? Mungkin dari apa yang pernah diajarin sama kakek gitu kan? Atau mungkin dari nyokap bokap gitu?
2: Gue kalau misalnya bermusik itu cuman dari nyokap ya sama kakek gue. Jadi kayak Ari Wibowo tuh selalu bilang kayak, ciptakanlah sesuatu yang mungkin didengarinnya bisa sampai panjang. Jadi semua semua tahun itu bisa menikmati lagunya. Dia selalu bilang kayak gitu. Makanya gue tuh nyiptain lagu hanya untuk bisa didikmatin sampai tahun yang panjang. Jadi gak mau cuman sekedar kayak 1 tahun, 2 tahun abis itu udah gitu loh.
0: Oke. Berarti kayak apa ya, kayak ya berusaha untuk kayak everlasting mungkin ya.
2: Benar.
0: Iya kan. Tapi itu bukan hal yang mudah juga buat dilakukan ya kan.
2: Sangat. Aduh, effortnya gila.
0: Effortnya sih kacau sih. Benar.
2: Aduh.
0: Benar. Tapi apa maksudnya yang akhirnya lo lakuin gitu untuk menciptakan sesuatu yang everlasting ke lagu-lagu lo?
2: Ya ini, jadi terciptanya album Hana ini ya karena cerita dari gue
0: pribadi.
2: Jadi pribadinya ini adalah, jadi Hana ini adalah sebenarnya bisa lebar ya, bisa luas tentang Hana ini. Tapi jujur gue menciptain lagu ini hanya untuk menyelesaikan janji yang pernah gue janjikan kepada dia.
0: Gitu.
2: Walaupun dianya sudah tidak tahu di mana, tapi gue laki-laki yang harus memegang janji, karena laki-laki itu yang dipegang janji, omongannya.
0: Benar, omongannya ya, selain tangannya.
2: Itu
0: selain tangannya kan?
2: Iya kan? Masuk.
0: Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ngomongin soal album perdana berarti ya?
2: Perdana.
0: Album perdana ya dari Hana ini. Nanti kita bakal ulik. Jadi buat kamu teman berdua yang mau seru-seruan juga, mau bertanya juga boleh banget. Pokoknya langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih barengan sama Edit di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Gusti Raka.
1: Ayo dong.
0: Alright, tadi kita udah spill soal album perdananya yang baru aja dirilis. Berarti rilisan kapan ini berarti rilis?
1: Tanggal 14 Agustus.
0: 14 kemarin. Masih fresh banget.
1: Asli masih anget. Baru dibalik sih.
0: Baru dibalik. Benar. Alright, ngomongin soal album ya?
1: EP
0: yang berjudul Hana.
1: Okay.
0: Kita bahas Hananya dulu nih.
1: Okay.
0: Si Hana ini apa nih, nama orang kah atau siapa nih sebenarnya?
1: Bisa kita bilang makhluk aja kali.
0: Oke, makhluk.
1: Makhluk.
0: Oke.
1: Kita bilang makhluk aja deh.
0: Oke.
1: Jadi Hana ini Hana ini adalah sosok orang yang pernah ada, pernah singgah. Jadi kayak kok rasanya ini belum pernah kelar ya, walaupun aku sudah pacaran dengan yang lain, tapi kok pandanganku selalu dia. Akhirnya aku tuangkanlah di dalam lagu.
0: Oh, I see. Berarti sebenarnya Hana ini menjelaskan si sosok itu.
1: Iya.
0: Dari berapa lagu?
1: Lima lagu.
0: Ada itu berarti semuanya menjelaskan tentang sosok itu.
1: Iya. Tentang akunya sih sebenarnya. Akunya kayak mengharapkan kembali. Jadi aku di lagu Hana itu adalah ada judul lagunya yang akan menjadi jagoannya adalah di bodoh ini. Jadi si bodoh ini menciptakan suasana yang kayak kok sial banget nih ya. Udah nungguin tapi sekalinya yang gua tahu adalah dia sudah sama orang lain. Kayak gitu-gitulah.
0: I see.
1: Jadi kayak terlalu bodoh kayaknya ngeharapin sesuatu hal yang yang jelasnya pasti nggak akan kembali gitu. Kayak gitu.
0: Oke, berarti sebenarnya di EP ini menjelaskan tentang perasaan yang belum selesai berarti.
1: Iya, benar.
0: Jadi apa nih maksudnya yang dirasakan di lagu ini ada di album ini ada apa aja nih berarti dari 5 lagu itu?
1: Jadi yang pertama itu bodoh ya tentang kebodohanku tentang mengharapkan seseorang. Yang kedua adalah aku ada lagu keduanya itu judulnya Ikhlas. Itu perih gitu. Jadi itu melambangkan lebih ke universal sih sebenarnya. Jadi kayak terkadang tuh kita tuh kehilangan sesuatu, tapi kita bilang ya udahlah, gue ikhlasin deh. Tapi dalam hati kayak mahal lagi harganya, kayak gitu-gitu loh.
0: Jadi
1: terkadang itu yang menurut gue adalah ikhlas itu tidak semerta-merta cuman sekedar kayak di mulut aja. Tapi sesuatu tuh selalu bertahan lagi kembali lagi ke hati.
0: Benar.
1: Jadi kalau misalnya sesuatu yang bilang ah kita udah ikhlas nih, tapi di hati aduh bisa kok sebenarnya balik lagi gitu loh kalau kita cari dan kita paksa untuk ambil. Tapi ya semuanya itu kembali lagi sih.
0: Benar.
1: Karena nggak semua ikhlas itu bisa kita nikmatin sih.
0: Benar. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga
1: itu tentang bagaimana ini judulnya adalah bagaimana itu kayak menceritakan tentang ini aku sudah ngarepin kamu nih, aku nggak tahu kabar kamu di luar sana kayak gimana. Kabar kamu tuh baik-baik aja nggak sih di luar sana, atau kamu lagi senang atau kamu sekarang tuh lagi sedih gitu. Akhirnya aku ciptain lagu Bagaimana. Jadi yang salah satu yang membuat kayak oh dia bagaimananya di luar itu aku nggak tahu, tapi aku pengen banget ngarepin kabar kamu tuh gimana di luar sana, baik atau enggak.
0: Benar. Kayak pengen tahu keadaannya dia tuh gimana sih sekarang. Gitu kan, apakah dia bahagia apa enggak atau gimana gitu ya,
1: atau sudah dapat orang yang tepat. Nah itulah yang bagaimana itu aku
0: nyatakan. Oke.
1: Terus yang keempat ini judulnya Cara Melupakan. Aku bertanya kepada orang-orang yang kayaknya abis pacaran sama orang ini kayaknya kok dia nggak gamon gitu ya. Kayak nggak ninggalin sesuatu gitu. Gimana sih caranya supaya nggak kayak gitu, soalnya
0: benar.
1: Gue nggak bisa gitu.
0: Gue
1: nggak tahu caranya. Coba kasih tahu gue, makanya gue menciptakan lagu Cara Melupakan.
0: Oke.
1: Dan lagu terakhir itu adalah Masihkah Ada.
0: Iya.
1: Yang menceritakan tentang Masihkah Ada ini tentang, ini lebih ke kayak spesifiknya ke orang ini, tapi lebih kayak aduh kok nggak kembali, kok malah nggak muncul ya harapan itu ya, kayak mempertanyakan lagi kepada Tuhan, ini benar nggak sih harapan ini masih ada. Kalau memang masih ada, kasih dong harapan itu biar jangan lepas.
0: Oke, okay. Itu sih. Oke, okay. Berarti di sini ada kayak fase mungkin muncul keraguan lagi nih ya.
1: Iya,
0: iya, kan? Iya. Setelah mungkin mencari gimana caranya bisa melupakan, dan di fase ini berarti kayak ada keraguan lagi nih.
1: Betul.
0: Widih.
1: Sakit ya?
0: Sakit sih.
1: Itu semua lagu itu ada sakit ya.
0: Oke. Tapi berarti di EP ini berarti kalau dirangkum ya, ini kan berarti lu tuangkan semua dari cerita yang lu alamin kan?
1: Benar.
0: Lu tuangin dalam apa nih, fase hidup lu selama berapa lama nih di album ini?
1: 6 tahun.
0: Wow, 6 tahun.
1: Selama 6 tahun itu lumayan lama ya?
0: Lumayan loh.
1: Lumayan lama ya?
0: Lumayan ya.
1: Itu kayaknya bukan gamon deh. Kayaknya udah kayak artefak jadinya.
0: Bukan, gamonnya bukan gagal move on, gak mau move on.
1: Gak mau, nolak. Aduh, jangan deh.
0: Jangan deh, kayaknya enggak deh. Kayaknya masih bisa deh.
1: Iya, gitu. Makanya aku minta harapan sama Tuhan. Ayolah Tuhan.
0: Bener.
1: Kalau misalnya memang gak ada, kalau misalnya memang masih ada, kasih jalannya.
0: Bener.
1: Tapi kalau misalnya memang gak ada jalannya, masa gak ada sih Tuhan jalannya? Gitu.
0: Tetap paksa harus ada.
1: Tetap paksa harus ada.
0: Begitu. Aduh. Astaga, benar-benar. Tapi berarti selama perjalanan 6 tahun ini dan lo bikin 5 lagu di album Hana ini, apa yang lo akhirnya dapetin ketika lo nulis album ini, menuangkan semua dalam bentuk lagu?
1: Tenang sih.
0: Oke.
1: Okay. Akhirnya gue bisa ngerasain tenang. Kayak wah, akhirnya lagu ini selesai, album ini selesai. Akhirnya udah kayak oke, nih gue bakal narok ini lagu. Narok harapan gue ada di sini semua.
0: Benar.
1: Jadinya akan seperti apa? Dianya akan kembali atau bagaimana? Tapi yang jelas adalah ini udah gue selesaikan janji gue untuk dia gitu.
0: Oke. Berarti apa ya, kayak menuntaskan lah ya.
1: Iya, menyelesaikan aja sih sebenarnya.
0: Benar-benar.
1: Selama 6 tahun ini kalau misalnya gue nggak bergerak seperti itu, aduh kayaknya gue bakalan mati penasaran. Gitu. Itu Pak, bete banget gue udah di pohon gitu, mati gara-gara penasaran.
0: Iya, benar. Ya, kejebak lagi di sini.
1: Ya, ini lagi.
0: Oke. Dan tadi kita juga sempat nge-spill kalau jagoan di album ini adalah si Bodoh.
1: Bodoh.
0: Ya, berarti ya mungkin secara apa ya, kayak umum menggambarkan tentang fase perjalanan 6 tahun ini berarti.
1: Iya, benar.
0: Benar ya. Berarti apa tadi? Bodoh itu bercerita tentang
1: sialnya aku, gitu ya, Mas. Liriknya itu sungguh sialnya aku terlalu mencintaimu padahal dirimu sudah bersama dengannya. Oh, bodohnya. Sakit gak tuh? Aduh, kacau sih.
0: Tapi lu nulis lagu-lagu di album ini sambil nangis nggak, bro?
1: Aduh, gue kalau bikin lagu tuh kayak udah lu gue, yang penting ada kertas, ada pulpen, sama air mata.
0: Tonton news. Jadi nggak heran kalau ditulisannya nanti agak ngeblur, hilang, kena air gitu.
1: Iya, makanya kan, aduh tadi nulis apa di sini ya? Aduh, luntur
0: kena air mata ya. Astaga. Oke deh, kita abis ini bakal dengerin dulu jagoannya ya di EP ini adalah Bodoh. Ya mungkin buat kamu yang ingin bertanya, mungkin juga relate gitu
1: bener,
0: kan,
1: bener,
0: yang
1: bener.
0: Ada di situasi ini kayak lu udah tahu kayaknya nggak bisa, cuman kok masih berharap gitu ya. Nah itu dia, mungkin nanti bisa kasih tahu pendapat lu tentang lagu ini kayak gimana ya. Jadi langsung aja, ini dia Bodoh.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Gusti Raka.
1: Halo.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin salah satu singlenya di album Hana ya, Bodoh. Ini dari awalnya tarikannya udah blues banget ya.
1: Parah. Itu kemarahan gue sih sebenarnya.
0: Okay. Berarti apa maksudnya dengan lu memasukkan blues ini, emang sebenarnya ada emosi yang pengen dimasukkan atau gimana nih sebenarnya?
1: Waktu itu sih di dalam gue bikin musiknya ini adalah gue bingung gitu loh. Kalau misalnya di dalam musik, di dalam judul Bodoh ini gue masukin distorsi,
0: kayaknya
1: terlalu kasar deh. Kayaknya marahnya marah, kalau kita bayangin agak marahnya itu marah enggak cool.
0: Okay, I see.
1: Jadi kayak gue ini pasti marah gitu. Tapi bagaimana dengan marah yang kayak
0: elegan gitu ya?
1: Apa kamu?
0: Gitu. Asik. Kamu. Okay, akhirnya memasukkan apa unsur
1: blues ini gitu ya. Karena blues itu kayak nunjukin kayak apa kamu?
0: Kayak gitu loh. Ada kayak marah cuman ada coolnya, ada elegannya.
1: Iya, gitu sama ya. Kayak Bapak mau ikut.
0: Asik.
1: Mau ikut.
0: Bapak pulang ya.
1: Aduh, bahaya, berat.
0: Bener. Oke.
1: Jadi dari situlah.
0: Dari situlah akhirnya memasukkan nuansa blues ini. Berarti, tapi kalau secara apa? Secara garis besar di album ini akan sama nuansanya dengan album apa? Single Bodoh ini atau enggak sebenarnya?
1: Enggak semua. Jadi blues di ini adalah kemarahan gua aja untuk kayak oh, di sini di lagu ini gua, makanya judulnya adalah Bodoh. Itu kemarahan untuk diri gua sih sebenarnya.
0: Okay.
1: Kayak lu tuh sebenarnya maunya kayak gimana sih, kah orang lu udah cabut kok? Tapi kalau masih bertahan di sini gitu loh, kayak gue bisa bicara sama kepribadian gue yang lain misalnya.
0: Benar.
1: Oh gue kayak, oh ya udah, lo nanyain kayak gitu ya gue nggak tahu, nggak punya jawabannya orang yang mau bagaimanapun ini perasaan gue gitu.
0: Bener.
1: Jadi akhirnya gue marahnya di situ.
0: Okay, meluapkan di lagunya ini ya, si
1: bener.
0: Bodoh ini.
1: Bener.
0: Ya. Tapi mungkin kalau semisal nih ada teman pro dua yang mungkin kejebak di hal yang sama di lagu ini, apa sebenarnya pesan yang mungkin akan lo sampaikan ke orang itu?
1: Kalau yang gue sampaikan adalah, ya walaupun ini gue juga belum selesai ya, ibarat kasarannya, tapi Tuhan itu baik bagi gue. Jadi berpikirlah kalau Tuhan itu baik, membuat kalian berpisah itu bukan karena sesuatu hal yang tidak baik-baik saja gitu.
0: Benar.
1: Buatlah sesuatu hal yang ditinggalkan itu menjadi hal yang bukan karena dia Tuhan itu jahat gitu loh, tapi karena Tuhan itu baik gitu loh. Karena kebahagiaan itu tidak bisa kita ukur dari apapun gitu loh.
0: Bener sih.
1: Walaupun kita lihat adalah wanitanya sayang sama kita, bahagia sama kita, tapi kan kita nggak tahu sisi luarnya kayak gimana.
0: Iya gitu sih, benar. Jadi kayak ya sebisa mungkin kita harus apa ya, kayak bersyukur.
1: Iya benar.
0: Gitu kan.
1: Benar. Makanya hargailah seseorang yang sudah kamu dapatkan. Treatlah dia seperti layaknya ratu aja.
0: Benar.
1: Tapi jangan lupa kita juga harus dapatkan adalah ratu itu harus men-treat rajanya seperti apa.
0: Ah, itu dia. Itu juga harus penting, gitu kan?
1: Iya.
0: Benar kan?
1: Jadi kalau misalnya sesuatu hal kita tuh di dalam hubungan itu tidak bisa semuanya itu 50-50 atau kita yang 90 dia yang 100.
0: Yes.
1: Jadi kita bisa besoknya itu 30.
0: Benar.
1: Wanitanya 70.
0: Benar.
1: Bisa besoknya kita yang 90, wanitanya 10. Ya, kayak gitu-gitulah.
0: Benar.
1: Jadi kita harus menghargai itu semua sih.
0: Yes, itu definisi saling melengkapi.
1: Betul banget.
0: Itu namanya baru adil sebenarnya.
1: Adil itu sebenarnya gitu. Bukan bagi rata ya.
0: Benar. Itu namanya bagi rata, bukan adil namanya.
1: Harus dibedakan tuh adil dengan bagi rata.
0: Benar. Kadang mungkin ya ada yang namanya juga manusia gitu kan. Bener. Karena mungkin kayak ya mood kita mungkin 30%, pasangan kita yang harus 70%.
1: Iya, benar-benar
0: kan? Saling melengkapi.
1: Apalagi gitu pulang kerja bareng-bareng gitu kan, terus tiba-tiba kayak udah tahu kita pulang kerja gitu, suguin kopi bukan marahnya gitu.
0: Bener.
1: Kan. Harus ada yang kayak gitu-gitunya.
0: Betul.
1: Komunikasi lebih penting.
0: Kompromi juga penting.
1: Nice.
0: Itu asik.
1: Berat. Aku siapa sih sebenarnya tiba-tiba begini?
0: Oke. Berarti tapi lu ini enggak maksudnya prinsip hidup lu gitu kan, ketika mungkin lu menemukan sesuatu yang ketika lu kejar itu kayak lu ngerasanya makin jauh gitu kan. Apakah menurut lu itu emang harus lu kejar atau lo harus mengikhlaskan. Lo paham gak pertanyaan gue?
1: Paham.
0: Oke.
1: Gue bisa jawab itu.
0: Oke.
1: Jadi assalamualaikum.
0: Mulai pembahasan. Emang gini tongkrongan cowok emang gini ya.
1: Jadi menurut gue adalah kalau misalnya kita mengejar sesuatu hal, tapi sesuatu halnya yang kita kejar itu akan lebih menjauh, lebih baik kita berhenti.
0: Oke.
1: Karena sesuatu hal, kembali lagi nih, sesuatu hal yang dipaksakan itu tidak akan baik.
0: Benar.
1: Kalau lu memaksakan sesuatu, oke, nggak, pasti awalnya akan baik, tapi kesana kesananya itu tidak akan baik.
0: Benar.
1: Jadi berjalanlah sesuai arahan gitu loh, berjalanlah sesuai apa yang lo inginkan, tapi jangan memaksakan semuanya itu dengan pikiran kita, karena
0: iya sih.
1: Ya itu yang tadi gue bilang adalah kita tuh harus bisa bekerja sama dengan orang lain juga. Jadi kalau misalnya kayak orang, kita kadang-kadang cowok paling kan curhat sama cowok juga ya. Aduh gue lagi kayak gini lagi nih.
0: Benar-benar.
1: Terus tiba-tiba nanti cowoknya kasih inputan. Itu ya bukan berarti dia, kadang-kadang kan inputnya kayak kita sudah tahu nih kepala kita, gue harus ngejar dia. Tapi kayak kalau teman kan kadang-kadang kayak ngasih tahu, ya udah lu kejar tapi tetap tahu resikonya apa. Pasti kan teman akan menjelaskan seperti itu. Makanya apapun yang kita pikirkan itu sharing lah. Jangan kita pemikiran sendiri aja gitu. Gak bagus sih sebenarnya.
0: Benar.
1: Capek sendiri nantinya.
0: Benar.
1: Tahu ya, duduk di pinggiran, hujan-hujanan. Kenapa, Bre? Galau. Apalagi.
0: Tahu-tahu jadi album gitu.
1: Itu saya.
0: Alright. Oke, balik lagi ngomongin soal album Hana ini nih. Jadi kalau ngomongin soal proses produksinya, Bro. Lo menemukan kesulitan enggak di album ini?
1: Kalau kesulitan sih enggak ada ya, karena tim gue tuh sangat profesional banget. Jadi gue minta sesuatu hal kayak gitarnya dibikin kayak gini ya, drumnya dibikin kayak gini ya. Itu kadang-kadang drummer gue juga ngasih gue inputan, kak kalau misalnya dibikin kayak gini kayaknya lebih asik, coba dimainkan dulu. Jadi meringankan banget. Meringankan banget dengan adanya Mas Kamga. Muhammad Kamga. Jadi dia sangat selancar itulah ngebuat gue kayak nyanyi itu nggak harus susah. Dia bilang dia mencari polanya dan segampang itu dia yang ngedirect. Gue nyanyi 3 lagu sama dia. Ini percaya nggak percaya? Gue nyanyi 3 lagu gue ini itu cuma 2 jam.
0: Buset, cepet tuh.
1: Cepet. Backing vokalnya 1 sip. Karena layarnya banyak banget Mas Kamga. Ayo dong, ininya, wah gila. Backingnya itu enak banget.
0: Kacau sih bro.
1: Makanya di semua lagu gue tuh backing vokalnya adalah Muhammad Kamga. Jadi gue makasih banget sama Muhammad Kamga, udah mau selalu support gue. Terus juga di master mixingnya itu ada Ryan Sunitro. Ryan Sunitro.

0: gimana experience lu atau mungkin apa sih hal yang lu dapetin ketika lu kerja sama Kamga gitu kan, sama produser lu dan tim lu semuanya gitu.
1: Wah, happy banget sih. Gue bangun pagi tuh cuman pengen, aduh gue harus rekaman nih. Happy-nya gue pagi nih, biasanya kita mau sih malam baru tidur, pagi nih
0: pagi nih rekaman nih, gas ayo
1: gitu. Ayo ya, itulah prima suara itu juga sangat sangat ini banget ya, karena kan gue juga punya bokap angkat yang sekarang ini adalah memodali gue di dalam Prima Suara Record. Namanya Rendra Sunitro, namanya Rendra Nurwana. Jadi kayak wah, dia sangat apa sih maunya Raka nih gitu. Aku pengen buat kayak gini, oke jadiin, kayak gitu loh, sesimpel itu dia. Makanya begitu udah jadi kayak aduh, kayaknya kok nikmat banget ya.
0: Oke.
1: Bekerja dengan banyak orang kayak gitu-gitu senang sih.
0: Kadang-kadang mungkin ya kita ketemu banyak orang juga pasti ada insight lah yang bisa kita dapetin.
1: Iya, benar. Karena kan kalau misalnya gue cuman mikir sendiri, ya mungkin enggak akan sebagus ini.
0: Benar.
1: Karena kan gue punya idealis dalam berseni.
0: Itu
1: kan
0: dia gitu ya. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Giusti Raka,
1: ngomongin
0: soal albumnya, EP perdananya Hana. Buat kamu yang punya pertanyaan, habis ini bakal gue sapa-sapa dan bacain pertanyaan kamu. Jadi buat kamu yang mau bertanya, langsung aja drop di live chat YouTube RRD Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 801 05. Jadi pastiin buat kamu, pantengin terus MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan kita masih bareng sama QC Rocker.
1: Alright.
0: Sesuai janji gue mau ngebacain ya pertanyaan-pertanyaan kamu. Ini sudah ada yang masuk ke WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta. Jujur panjang. Tapi gak apa-apa.
1: Seru, bener.
0: Karena pertanyaannya juga menarik gitu menurut gue gitu kan. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku Lara Purnamasari. Karena mau tanya nih, Kak Giusti, kalau kita melihat perjalanan kakak dari awal bermusik sampai sekarang, termasuk bagaimana kakak ngebangun identitas melalui musik pop alternatif dan merangkum pengalaman pribadi dalam Itihana. Menurut kakak sendiri, sebenarnya kapan seorang musisi bisa dikatakan sedang berkembang dan kapan justru tanpa sadar mulai kehilangan jati dirinya karena terlalu mengikuti selera pasar?
1: Wah, nah kan?
0: Gokil ya? Gokil ya?
1: Iya.
0: Bener, gimana? Karena kan lo ambil genre pop alternatif
1: ya,
0: nih.
1: Iya, bener.
0: Panjang banget.
1: Tapi aku makasih banget loh, walaupun panjang. Oke, coba bisa diulangin lagi pertanyaan dari yang depan-depannya aja, satu-satu gitu ya.
0: Oke, ini gimana ngebangun identitas melalui musik pop alternatif dan kerangkum di album Hana ini?
1: Oke, tadi udah aku jelasin sih dengan cara sebenarnya ini adalah pengalaman pribadi, jadi ngerasain kayaknya apa yang aku rasakan banyak orang juga ngerasain gitu loh.
0: Benar.
1: Makanya terjadilah album Hana ini adalah sebenarnya bisa jadi juga orang juga pernah merasakan ini tapi tidak tahu dengan bentuk apa mereka mengeluarkannya, memuntahkannya kayak gitu.
0: Iya, benar.
1: Makanya aku bikinlah Hana ini. Sebenarnya kalau misalnya didengar semua lagunya itu semuanya sangat universal banget.
0: Oke.
1: Dan itu pasti dalam hidup kita pasti pernah merasakan ini.
0: Yes. Benar. Gitu. Ini tema yang mungkin ya setidaknya sekali seumur hidup mengalami gitu kan.
1: Benar. Patah hati itu pastilah.
0: Yes.
1: Benar.
0: Itu hal yang wajar karena kita juga punya ekspektasi ya kan.
1: Iya, benar.
0: Kita bisa patah juga
1: sih. Benar.
0: Itu ya. Dan ini kapan seorang musisi bisa dikatakan sedang berkembang dan kapan ini kayak hilang arah cuman ngikutin tren yang ada gitu kan. Mungkin sekarang di era media sosial ya mungkin kayak bikin-bikin lagu viral segala macam gitu kan. Sekarang kayak mungkin ada apa kayak rumusnya ya, secara tidak langsung mungkin orang-orang bikin kayak ada rumusnya gitu.
1: Oke. Kalau itu sebenarnya kayak viral atau enggak, sebenarnya kalau misalnya kita mau menciptakan sesuatu hal cuman dituntut untuk viral, kalau gue sih enggak.
0: Oke.
1: Karena gue berpikirnya kalau misalnya gue cuman membuat sesuatu hal untuk viral, berarti dia bisa kapan aja pergi, kapan dia datang, kapan dia pergi.
0: Betul.
1: Enggak, gue enggak mau itu.
0: Yes.
1: Gue maunya apapun yang gue ciptakan, gue pengennya semuanya tuh panjang.
0: Betul.
1: Gitu. Makanya kalau misalnya dibilang ikutin pasar, kayaknya gue juga nggak ngikutin pasar deh.
0: Iya.
1: Karena gue nggak mau sesuatu, gue nggak mau terlalu disetir sama apa yang ada sekarang gitu.
0: Betul.
1: Jadi lebih baik ya udah sih, gue nggak tahu mau sampai kapan, tapi yang jelas adalah gue akan membuat, yang penting gue akan membuat sebuah karya yang bisa kalian nikmatin.
0: Alright, itu ya tadi ya. Dan semoga nanti ngejawab sih harusnya pertanyaan semuanya
1: iya.
0: Karena ini masih banyak pertanyaan cuman kita tidak ada waktu ya.
1: Boleh.
0: Dan ini ada juga dari siapa nih? Dari nama lu siapa sih? Gak ada namanya. Oke, katanya lagunya bagus bang. Katanya abangku suka lagunya. Tapi katanya kalau mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Kalau mau collab, ya pertama aku pengen yang tadi gue bilang adalah gue pengen collab sama Pamungkas.
0: Oke.
1: Gue pengen collab bareng. Tidak harus kita berdua ya, entah kita bikin workshop atau bareng-bareng. Ah, gue pengen sama Petra Sihombing.
0: Benar.
1: Gue pengen banget duet sama atau bekerja sama bareng sama Pongki Barata, Mas Pongki. Gue pengen banget. Ya kalau bisa untuk ceweknya gue pengen sama Yura atau Citra Sekolah Stika sih.
0: Itu juga materi yang banyak lo dengerin juga.
1: Iya, kan? Iya itu yang selalu menghiasi kuping gue sih. Lagu mereka sih gila sih.
0: Oke, ini di YouTube juga ada dari Bang Suy, ada Avan juga, ada Najwa juga, dan ya itu juga ada teman-teman dari YouTube. Selamat malam ya, katanya salam dari Pemalang, salam dari Depok gitu ya.
1: Jauh banget 300 kilo.
0: Aduh.
1: Dari Pemalang. Oke, apa nih?
0: Oke, terakhir deh. Mungkin di EP ini sudah ada MV-nya kah yang bisa ditonton atau visualizer?
1: Kita masih ngebuat video lirik sih ya.
0: Oh, video lirik ya.
1: Iya, tapi visualnya itu gue menceritakan tentang ada di setiap gambar itu ada ceritanya.
0: Oh, wow.
1: Jadi ini dalam waktu dekat ini EP-nya akan keluar. Video liriknya akan keluar. Jadi yang ada video lirik yang pertama itu adalah Masihkah Ada. Itu sudah ada. Tapi yang Ikhlas Itu Perih, Bodoh, Bodoh kapan ya? Aku lupa, nanti minggu minggu ini kalau nggak salah. Minggu ini kita keluarin.
0: Paling kalau bisa dicek update-nya bisa ke mana nih sosial media?
1: Langsung ke Giusti Raka. Langsung Giusti Raka. Terus kalau misalnya TikTok juga sama Giusti Raka, YouTube juga sama Giusti Raka. Dan kalau misal mau tahu updatean lebih banyaknya ke Prema Suara Record.
0: Bisa cek ya.
1: Dan juga manajerku Grizzly namanya. Bisa lihat langsung di akun aku di Instagram. Kalau misalnya kita mau manggung bisa ngubungin dia sih.
0: Alright, langsung aja pokoknya bisa dicek di semua sosial medianya. Lagunya bisa didengerin di semua DSP dan ternyata bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Thank you.
0: Alright, terima kasih.
1: Thank you mas.
0: Thank you so much. Sukses
1: thank you
0: selalu
1: banget. Untuk sukses. Project-nya. Amin amin. Lu juga.
0: Alright, semoga kita nanti ketemu di lain kesempatan.
1: Oke, gue tunggu. Gue sangat tunggu itu.
0: Thank you Pro 2. Alright, terima kasih juga teman Pro 2 udah seru-seruan malam hari ini dan jangan kemana-mana. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Alright, kalau gitu nama gue Edita Mapa. Pamit dan
1: Giusti Raka pamit.
0: Alright, bye bye.
1: Bye bye. Music Life Chat.

0: 92,4 DFM teman terbaik kamu sudah selesai barengan sama Edit dan juga Gusti Raka nih teman Perdua di Musik Live Chat berjaringan Perdua FM Jakarta disiarkan berjaringan ke seluruh jaringan Perdua FM se-Indonesia nih teman Perdua. Dan masih barengan sama Dodi Paneo nih teman Perdua. Bentar lagi aku bakal spill topik pembahasan kita di Good Night Story malam hari ini. Untuk itu kamu jangan kemana-mana ya, stay tune terus aja di Perdua FM Gorontalo teman terbaik kamu.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, senang banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
2: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

94 Radio FM, teman terbaik kamu dari Lutfia Aulia dengan judul lagunya Ha. Ini nemenin kita di pukul 21 lewat 12 menit waktu Indonesia Tengah. Teman kedua, aku mau spill topik pembahasan kita di malam hari ini. Sebenarnya pertanyaan tuh simple banget ya. Ini kan kayak udah memasuki pertengahan, udah mau masuk-masuk akhir di bulan Agustus nih. Masuk di weekdays juga. Hari Senin nih, teman kedua, tanggal 24 Agustus 2026. Di minggu ini, kedepannya kamu tuh bakal disebutin sama apa sih kira-kira? Kayak kalau misalnya aku nih ya, teman kedua, alhamdulillah sebenarnya kalau pekerjaan di luar kantor tuh sudah selesai ya. Dari awal bulan kemarin, Agustus, itu sudah mulai disibukkan semenjak dari tanggal 1 sampai dengan ya walaupun sebenarnya sampai dengan tanggal 24 ini tuh ada break-breaknya juga ya. Kayak sehari libur, dua hari, ada yang bahkan sampai tiga hari, tapi ada juga yang kerjanya di siaran ada, tapi nyatanya di luar juga ada. Yang itu tuh bisa bahkan sampai 2-3 hari berturut-turut nih. Tapi alhamdulillah di tanggal 24 ini tuh sudah selesai semuanya. Alhamdulillah ya. Walaupun sebenarnya ada kemungkinan akan bertambah lagi. Karena Agustus tuh masih menyisakan berapa ya? 25, 26, 27, 28, 29, 10, 11. Masih ada sekitar 1 minggu lagi ya, teman-teman berdua. Jadi masih ada kemungkinan bakal ada lagi pekerjaan di luar, tapi ya sejauh ini sampai dengan saat ini tuh belum ada. Alhamdulillah ya. Jadi aku bisa bilang, bisa dibilang kedepannya nanti weekdays ini nih hanya akan disibukkan dengan apa ya? Deadline kantor, pekerjaan di kantor. Harus bikin laporan dan lain sebagainya nih tahun kedua. Jadi kalau dari aku sendiri pribadi di minggu ke berapa ya? Hitungannya minggu ke-3 dari Agustus ini atau weekdays ini nih tahun kedua, aku tuh ke depannya nanti hanya akan disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan umum di kantor seperti kayak memproduksi naskah, iklan dan bikin laporan lain sebagainya nih tahun kedua, sama siaran juga. Intinya hanya disibukkan dengan siaran aja nih tahun kedua ya. Nah, kalau kalian sendiri gimana? Apakah justru di menjelang akhir Agustus ini jadi lebih sibuk lagi? Atau mungkin kamu udah mulai renggang dengan pekerjaannya? Jadi langsung aja spill ke aku nih teman-teman berdua di Prodo FM Gorontalo. Di Good Night Story malam hari ini lewat Instagram kita di @prodo_gorontalo. Tinggal cek aja story terbaru kita nih teman-teman berdua. Di situ tuh ada question box yang nantinya kamu bisa tulis jawaban kamu di situ ya. Dan jangan lupa juga untuk request lagu favorit kalian nih teman-teman berdua di malam hari ini seperti biasa. Dari mulai pukul 21 ini sampai nanti di pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah nih teman-teman berdua ya. Bukan cuma di Instagram, bisa juga lewat WhatsApp di 0811 43000 222. Sama lain telepon di 0812 19924. Sekali lagi pertanyaannya, kesibukan apa yang harus kamu lakukan di weekdays minggu ketiga ya untuk bulan Agustus ini nih, tahun kedua. Aku tungguin jawaban kamu dan jangan lupa juga untuk request satu lagu favorit kamu di malam hari ini di Good Night Story sampai di jam 11 malam nanti.

0: besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
0: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Teman berdua sekelas Cinta Laura aja yang mampu beli barang branded itu tuh lebih milih make barang UMKM karena dia tuh lebih concern ke fungsinya daripada gengsinya. Tapi kalau aura mahal, pakai baju apapun tetap kelihatan mahal nggak sih? Aura tuh nggak bisa dibeli. Ingat, aura tidak bisa dibeli. You can buy a stuff, but you cannot buy a class.

Yo, yo, yo, Gorontalo. Are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RR Fest 2026? Yap, RR Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RR Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plat.

92,4 FM teman terbaik kamu, ada Berlian dan Loval dengan Tuhan Pasti Tahu. Single yang dirilis di tahun 2024 nih, tahun 2022, nemenin kita di pukul 21 lewat 51 menit waktu Indonesia Tengah. Coba kita masukin dulu nih requestan yang sudah ada dari teman berdua yang kasih responnya. Dari Jerisoy 90 yang bilang sibuk kerja aja seperti biasa. Katanya mau request lagunya Jagat Rasa, Samuel Cipta. In Blue, Output Akhir Bulan seperti biasa. Request Fajar Nur, Salah Apa Aku. Oke deh teman berdua, kita masukin dulu dua lagu ini, Jagat Rasa. Bentar ya. Jagat Rasa sama Fajar Nur, Salah Apa Aku. Gak tahu Fajar Nur, emang kamu ngapain sih? Mana nih, Salah Apa Aku. Oke, dua lagu ini nih turn kedua. Nanti untuk Good Night Story yang part keduanya seperti biasa bakal dilanjut di pukul 10 atau pukul 22 nih turun berdua di malam hari ini. Jangan lupa tetap kasih requestan kamu nih turun berdua dengan jawaban ya. Harus kasih jawaban dulu baru requestnya bakal aku puterin nih turun berdua. Jadi jangan lupa kasih di Instagram kita @berdua_gorontalo, WhatsApp 0811 43000.

0: see if you would touch me.
1: Sembilan Pro DFM, teman terbaik kamu. Pukul 22 lewat 3 menit waktu Indonesia Tengah nih, teman berdua ya. Selamat malam untuk kalian semua yang mungkin baru saja bergabung di Pro DFM Gorontalo malam hari ini. Selamat malam untuk kalian semua ya. Jadi malam hari ini kita sudah di part yang kedua untuk Good Night Story. Aku nih lagi ngebahas atau lagi nanyain ke kalian soal minggu ketiga di bulan Agustus ini, kamu tuh lagi disibukin sama apa? Apakah pekerjaan menjelang tutup bulan? Atau mungkin kamu tuh sudah rada sedikit renggang dan lega karena mungkin banyak pekerjaan atau tugas kamu tuh sudah dikerjakan lebih awal, jadi kayak udah masuk minggu-minggu terakhir di bulan Agustus ini tuh kamu udah bisa lebih santai nih, tahun kedua. Atau mungkin ada-ada saja pekerjaan yang nantinya bakal muncul nih, tahun kedua, kayak di depan nih udah ada pekerjaan yang menanti lah intinya ya, tahun kedua. Kira-kira ngapain tuh nih, tahun kedua ya? Coba dong share ke Dodi di malam hari ini di Instagram kita di @prodo_gorontalo, atau WhatsApp 0811 43000 222, dan line telepon di 0812 19 1924 malam hari ini. Dan jangan lupa juga untuk request satu lagu favorit kalian.

0: Terus
1: share foto pembacakan ini di grup sekolahan.
2: Astaga, ini kan tawuran kemarin yang dialami teman sekolah adik aku.
1: Lah terus?
2: Kamu gak lihat badan korban yang dibacok bagian punggungnya? Ngeri tahu, gak di blur pula pas di share.
1: Emang kenapa?
2: Eh Al, dengan nge-share foto itu tuh tandanya kamu gak ada rasa empati terhadap sesama. Juga nanti psikologi orang yang ngeliat foto ini bakalan keganggu. Bukan cuma itu aja, kamu bisa membuat pihak keluarga trauma dengan kejadian ini.
1: Oh gitu, ya udah deh, aku hapusin pesannya.
2: Nah, itu baru tindakan yang benar.

Ingat lagi teman berdua, aku masih tetap nungguin respon kalian nih. Langsung aja kasih jawabannya di Instagram kita di @prodo_gorontalo. Jadi tinggal cek aja story terbaru kita nih teman berdua, di situ ada pertanyaannya. Kamu tinggal kasih jawabannya di question box yang udah aku siapin di bawahnya ya. Atau kamu juga bisa kasih jawabannya di Instagram, di WhatsApp kita nih teman berdua, di @prodo_gorontalo, WhatsApp 0811 43000 sama lain telepon di 0812 19 9924.

0: kotak hitam atau black box menjadi salah satu komponen yang paling dicari saat terjadi kecelakaan pesawat. Kotak hitam memiliki fungsi penting dalam membantu menyatukan penyebab kecelakaan pesawat. Lalu apa yang disebut sebagai kotak hitam? Black box atau kotak hitam adalah istilah umum yang digunakan dalam industri penerbangan sebagai electronic flight data recorder atau perekam data penerbangan elektronik selama pesawat diterbangkan. Walaupun disebut kotak hitam, black box dibalut warna yang terang menyala atau cerah agar mudah teridentifikasi dalam operasi pencarian. Benda ini ditemukan oleh ilmuwan Australia bernama Dr. David Farran tahun 1950-an. Dan unit demonstrasi black box pertama diproduksi pada tahun 1957. Tahun 1960-an, Australia menjadi negara pertama yang mewajibkan penggunaan black box untuk penerbangan komersial setelah tragedi kecelakaan pesawat di Queensland.
1: Yo yo yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas ke

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kak Fika ini dia punya pengalaman seru semasa sekolah. Jadi topik kita pagi hari ini seputar lingkungan sekolah. Jadi mau nanya aja nih Kak Fika.
2: Ya.
1: Tempat favorit nongkrongnya di sekolah itu di bagian mananya? Kelas, kantin, taman, atau ada tempat nongkrong lainnya?
2: Sebenarnya tempat favorit itu sebenarnya di dalam kelas, uh-huh. Kalau tidak ada guru. Tapi kalau ada guru itu biasanya langsung lari ke kantin.
1: Langsung ke kantin ya?
2: Iya.
1: Pasti makan milu siram dan bawang.
2: Iya, pasti.
1: Oke deh, ini kalau misalnya tempat nongkrong selain itu ada nggak sih?
2: Di taman.
1: Di taman
2: di depan kelas.
1: Taman kelas, depan kelas ya. Pertama kali ketemu sama si dia di mana sih? Di lingkungan sekolah juga?
2: Di lingkungan sekolah.
1: Ketemunya di mana coba?
2: Di sekolah.
1: Iya, di bagian mana? Di kelas, di atap seng, atau di mana? Di kamar mandi?
2: Dari pertama masuk sekolah.
1: Oh, di mos, di aula?
2: Iya.
1: Oke, ceritain. Pertama kali ketemu sama dia, ceritanya seperti gimana, dia tetap kamu atau kamu ngeliat dia gitu kan?
2: Oh, kayaknya tidak begitu am. Pertama itu cuma itu kan di sekolah itu kan ada kan yang namanya geng-geng gitu.
1: Oh, geng ya. Yo, oke.
2: Geng-geng. Jadi ada geng cewek, ada geng cowok.
1: Berarti si kamunya ini punya geng, si dianya punya geng juga.
2: Setiap mau ke acara atau mau kumpul-kumpul itu pasti kan ada di situ berkumpul. Nah, dari situ itu sudah dekat-dekat. Awalnya cuma teman.
1: Yang ngirim salam pertama kali siapa?
2: Oh, dia.
1: Okay,
2: dia dong. Uh-huh. Awalnya itu kan cuma untuk sekedar main-main, cuma sekedar main-main, tidak tahu lama-lama jadi beneran suka.
1: Asik. Oke lah kalau gitu. Apa yang paling kamu ingat dari lingkungan sekolah kamu?
2: Biasanya tempat ini sih, tempat nongkrong di kantin, di kantin terus biasalah kan kalau di sekolah itu banyak geng-geng gitu.
1: Sempat bermasalah dengan banyak geng lawan.
2: Iya sih. Iya, begitu kan.
1: Tempat bertarungnya di lokasi sekolah juga.
2: Oh iya.
0: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6 sampai jam 9 pagi.

0: Al, gue masih kepikiran nih, umur segini masih aja jadi beban keluarga. Malu gue tuh, Al, malu.
1: Le, meratap tuh gak nyelesain keadaan. Lakles dumur, Le. Hidup gak semudah dengerin lagu Hindia sambil ngopi.
0: Ya juga ya, kalau rebahan terus sambil ngeluh, kapan bisa mandiri dan dapat kerja ya?
1: Yoi, bangun dari tidur kamu, Le, dan raih mimpimu. Stop salahin keadaan, apalagi bawa-bawa pemerintah. Semua punya kesempatan, Le. Mungkin orang lain sedang berusaha di saat kamu sedang larut, rebahan, dan malas-malasan. Ubah mindsetmu dari beban keluarga menjadi beban orang lain.
0: Maksud kamu?
1: Maksudnya di...

harus ke luar mana ini? Harus ke luar luar kota, ke kabupaten ya. Ada acara yang harus dihadiri, mantap. Elvi. Ma apa nih? Rizka, ada dari Rizka. Ini ada dua terakhir, satu dari Rizka, satu dari Ken FM. Kalau Rizka bilang ya cuman ngerjain deadline di kantor aja. Sama kalau dari Ken FM ini bilang katanya apa nih? Gak ada yang terlalu spesifik sih, Kak. Oh, terlalu spesifik. Terus ngapain dong? Kamu emang kerja apa sih, Ken FM? Ya udah. Kalau gitu langsung aku puterin ini requestan. Mana dia tadi? Kalau requestan dari Evi ini katanya mana nih? Evi mau Shape of My Heart. Bentar. Apa sih ini? Bentar. Shape of My Heart ya. Bentar, kita masukin dulu. Shape of My Heart. Shape of My Heart dari Backstreet Boys masuk. Habis itu kita lanjut masukin ini requestannya dari mana dia tadi? Yeni yang katanya mau request lagunya siapa nih? Roni Parolian featuring Andi Rianto. Bentar. Apa dong judulnya? Roni Parolian featuring Andi Rianto. Yang apa? Sepenuh hati ya. Kalau yang featuring Andi Rianto, Roni Parolian tuh sepenuh hati doang. Sama yang Kau Selalu di Hati kalau enggak salah ya, barengan sama Liodra, tapi dia cuma Roni Parolian featuring Andi Rianto aja, sepenuh hati berarti ya. Dua lagu ini nih, turnover 2. Dari Backstreet Boys untuk lagu pertama, Roni Parolian featuring Andi Rianto, lagu yang kedua nih, turnover 2. Dan sekalian juga aku udah mau pamit undur diri dari ruang dengar kalian di malam hari ini. Terima kasih banyak sudah mendengarkan Prodo FM Gorontalo bersama dengan Dodi Paneon di turnover 2 ya. Selamat beristirahat untuk kalian semua. Dan habis ini seperti biasa masih ada jazz musik yang bakal nemenin kamu sampai ditutup siaran nanti. Dan dari sekarang aku udah mau pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you next time. Bye-bye.

0: Sebentar ya, papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
1: Oke, main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: go anywhere.
1: Gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
2: Bener, enak banget soalnya. Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
1: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
2: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
1: Terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
2: Enggak mau juga sih.
1: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
2: Perasaan kayak aku sama kamu kan.
3: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus-terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Bentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Salah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Ini juga hoax sekali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Pernahkah kita berpikir kenapa nyamuk bisa menghisap darah meski dalam keadaan gelap? Ternyata nyamuk memiliki penglihatan yang tajam, mempunyai 100 mata pada kepalanya dan 48 gigi di dalam mulutnya, sehingga pada saat lampu kita mati, mereka tetap bisa menghisap darah kita. Nyamuk juga mempunyai 3 jantung, 1 jantung sebagai pusat, sedangkan 2 jantung lainnya untuk mengatur kedua sayapnya. Selain itu, dengan badannya yang ringan, nyamuk mampu terbang selama 1,5 hingga 2,5 km per jam, dengan radar yang dapat mendeteksi berbagai hal, serta dapat merasakan kehadiran manusia dari jarak sekitar 30 meter.

Ih. Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dini, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
3: Produeva, teman terbaik kamu.
4: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
5: Waqauluhu fir raha, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan lapang, kenali Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang, ya. Maksudnya adalah idza kunta fir raha min amrika, jika kamu dalam keadaan lapang dari urusanmu, ya, maka jangan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang manusia ingat kepada Allah ketika dia

Subhanahu wa ta'ala berikan kelapangan dada kita, kelapangan dalam keluarga kita dan seterusnya. Semuanya ada hak Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita tunaikan di situ. Maka ketika kita mampu melakukan hal ini, Allah pun akan mengenal kita dalam keadaan susah, ya, dalam keadaan sulit, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengenal kita.

Selamat malam teman berdua. Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah seluruh mata acara yang telah kami hadirkan ke ruang dengar kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Produa. Kembali bersama siaran program 2 RRI Garantalo. Mengudara di frekuensi 92,4 FM edisi Selasa 25 Agustus 2026. Beragam mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar teman Produa hingga malam nanti. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Garantalo.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Salat-salat yang dinukilkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ya dinukilkan bahwasanya beliau menjaganya, ya beliau senantiasa menjaganya dalam keadaan mukim tentunya. Tapi kalau dalam keadaan safar, itu termasuk sholat yang beliau tinggalkan. Sholat sunnah rawatib diberikan keringanan untuk kemudian ditinggalkan. Disitulah pahala orang yang senantiasa menjaga itu. Disitu dia dapatkan pahala sholat sunnah rawatib itu, jemaah sekalian. Ya, jadi di masa-masa muda seperti ini, ya di masa-masa muda, di masa-masa kuat seperti ini, lakukan amalan-amalan ini, lakukan karena nanti akan datang masa di mana kita harus safar, masa di mana kita sakit. Kalau kita terbiasa melakukannya semasa kita masih kuat, ketika kita mukim, maka pada saat kita safar, Allah tetap tuliskan pahala sholat sunnah rawatib itu untuk kita. Bayangkan, antum sedang safar, tetap dibangunkan rumah untuk antum di surga. Allahu Akbar, ya. Kurang rahmat apalagi Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang sakit, tapi rumah di surga tetap dibangunkan. Nabi mengatakan idza maridul 'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'maluhu sahihan muqiman. Kalau ada seorang hamba sakit atau dia melakukan safar, perjalanan yang jauh, karena safar itu otomatis perkara salat-salat sunnahnya akan ditinggalkan. Salat wajib saja bisa dikosor dari 4 menjadi 2 rakaat, maka salat-salat sunnah ditinggalkan. Nabi meninggalkan salat-salat sunnah rawatib kecuali salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh pada saat beliau safar, dan sholat witir itu yang beliau tidak tinggalkan meskipun beliau safar, 2 rakaat sebelum subuh dan sholat witir. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan kalau ada orang yang rajin atau dia terbiasa menjaga sholat sunnah rawatib ini, misalnya sholat-sholat sunnah yang lainnya atau amalan sunnah secara umum, lalu kemudian tiba-tiba suatu saat dia sakit atau dia safar, dia harus tinggalkan ya sholat sunnah tersebut, maka tetap dituliskan pahala untuknya seperti ketika dia melakukannya pada saat tidak sakit dan pada saat tidak safar. Kenapa? Karena seandainya dia tidak sakit, tetap dilakukan pekerjaan atau sholat sunnah ini. Cuman karena dia sakit, makanya ditinggalkan. Maka tetap Allah tuliskan untuknya. Subhanallah. Itu bagi orang yang tetap menjaganya, terbiasa menjaganya.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Yo, yo, yo, Gorontalo. Are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026. Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

0: Echo Anywhere.
1: Kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
2: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

0: banyak sekali jenis fobia yang dialami seseorang. Namun, tahukah kamu? Ada loh fobia yang membuat seseorang takut mandi. Nah, fobia tersebut bernama ablutofobia, yaitu suatu perasaan takut yang dialami oleh seseorang, berupa takut mandi dan juga takut membersihkan diri. Mereka juga cenderung takut akan hal-hal yang berhubungan dengan kamar mandi, seperti air ataupun sabun. Fobia ini bisa menyerang siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari usia anak-anak hingga dewasa. Jadi, jangan lupa mandi ya, walaupun tidak semua hal dapat dibersihkan. Masa lalu misalnya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: jalanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

ప్రోగ్రాము ప్రూడ్ ఎఫ్ఎం. Saatnya info produk barengan Nisa untuk pagi ini. Juventus mengawali Serie A 2026-2027 dengan kemenangan setelah menundukkan Frosinone 1-0 di Stadion Benito Strip. Dan gol tunggal Gleison Bremer di babak pertama ini menjadi penentu kemenangan sekaligus juga mengantarkan Juventus meraih 3 poin. Kemenangan ini juga membuat Juventus untuk sementara menempati posisi keempat klasemen Serie A dengan koleksi 3 poin. Sementara itu, Frosinone berada di peringkat ke-16 tanpa meraih poin di pertandingan pembuka musim ini. Manchester City mencapai kesepakatan untuk merekrut gelandang muda Ayoub Boudi dengan nilai transfer sekitar 85,6 juta pound sterling. Pemain berusia 18 tahun ini diproyeksikan menjadi bagian dari rencana baru lini tengah City. Lyle juga bakal menerima biaya awal sekitar 81,4 juta pound sterling. Nilai transfer ini juga masih bisa bertambah 4,2 juta pound sterling melalui sejumlah bonus. Boudi kini tinggal menyelesaikan proses kepindahannya ke Inggris dan kesepakatan ini menjadi salah satu transfer besar City di bursa musim panas ini. Manchester City memang tengah memprioritaskan posisi gelandang tengah setelah kehilangan Rodri dan juga Tijani. Dan Rodri juga pindah ke Barcelona, sedangkan Rangers ini bergabung dengan klub Arab Saudi Al-Qadsiyah. Tottenham Hotspur dikabarkan semakin dekat mendapatkan dua pemain Manchester City, Savino dan Omar Marmoush. Kedua transfer ini juga disebut sudah mendapatkan kesepakatan awal dan berpotensi memperkuat lini serang Tottenham. Dan Tottenham juga sudah mencapai kesepakatan verbal untuk merekrut Savino. Pemain asal Brasil ini diperkirakan diboyong dengan nilai awal 75 juta pound sterling. Tottenham juga berpotensi membayar tambahan 10 juta pound sterling melalui sejumlah klausul. Dengan demikian, total nilai transfer Savino bisa mencapai 85 juta pound sterling. Sementara itu, Omar ini bakal bergabung dengan status pinjaman. Kesepakatan ini juga mencakup opsi pembelian senilai 50 juta pound sterling yang wajib diaktifkan jika sejumlah kondisi terpenuhi. Sekian info per 2.

0: Wawan, mimpi apa kita tadi malam? Masih pagi ngana sobat jalan kaki begini. Tidak pakai alas kaki lagi. Semacam orang-orang tua juga ngana. Belum nganape waktu ini. Pi tidur dulu. Nanti siang kita kasih bangun.
1: Nganape kira ini pagi cuma ngana punya? Weh Rinto, kita ini so mulai terapkan hidup sehat. So boleh jo. Lagian salah so kalau kita mau suka hidup sehat.
0: Santai. Bagus no. Cuma setidaknya pakai solop atau sepatu uti. So kurang sama orang di komplek ini bajalan pagi. Tidak jaga pakai solop. Bikin kotor kaki.
1: Kalau kotor kan boleh cuci. Dengan asal nganet tau Rinto. Jalan pagi tanpa alas kaki itu sehat. Bikin baik kualitas tidur. Meningkatkan imun, sirkulasi darah, kebugaran tubuh. Waduh banyak. Mengurangi peradangan dan resiko jantung. Mengurangi ketegangan otot dan sakit kepala. Terbukti olo. Mengurangi kram saat menstruasi. Kecemasan dan stres. Kong terakhir meningkatkan energi dalam tubuh. Siapa ngana solop pas solop bagin?
0: Betul yang ngana bilang-bilang ini.
1: Kalau ngana tidak percaya, browsing jo kong ngana tes sendiri.
0: Ya oke. Mulai sekarang kita olo somo tiap hari. Tidak pakai solop bajalan pagi.
1: Yang kurang hari-hari olo. Secara berkala dia. Paling bagus 2-3 kali satu minggu.
2: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas ke

lagi teman berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selasa pagi ini waktunya kita untuk buka mata, buka hati ya, buka semangat ya, walaupun emang sekarang lagi tanggal merah ya teman berdua. Buat kamu yang di tanggal merah ini tetap udah bangun pagi dari tadi, respect. Buat yang masih setengah sadar, tenang, kita juga gak bakal menghakimi. Atau yang menikmati tanggal merahnya ini dengan tiduran, ya gak apa-apa, wajar sih. Karena besok kan harus kerja lagi ya kan. Udara di luar juga masih dingin, jalan juga masih pada sepi ya. Tapi semoga semangat kamu hari ini juga gak ikutan sepi. Dan apapun agenda kamu untuk hari ini teman berdua, yang mau menikmati liburnya di rumah aja atau tetap harus kerja kayak aku di tanggal merah ini ya. Dan semoga semuanya dilancarkan, tetap stay di sini karena pagi ini ada Nisa Muhammad bakal nemenin kamu dengan segala cerita, informasi dan juga musik pilihan dan energi positif sampai matahari benar-benar tinggi nih teman berdua. Selamat datang di Selasa Subuh. Saatnya kita mulai hari dengan senyum, semangat dan pikiran yang lebih positif. Aku bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi.

Yo, yo, yo, Gorontalo. Are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RR Fest 2026. Yap, RR Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Kalian pasti pernah lagi berada di pinggir jalan, terus dengar suara sirene atau musik dari sound system mobil yang lewat. Rasa aneh nggak saat dengar suaranya berubah seiring jaraknya mendekati kamu dan menjauhi kamu? Itu tuh yang disebut efek Doppler. Hal ini terjadi karena gelombang suara dipadatkan ketika sumber suara mendekati pengamatnya, sehingga frekuensi suara meningkat. Sebaliknya, ketika sumber suaranya menjauh dari pengamat, gelombang suaranya meregang, sehingga frekuensi suaranya menurun. Tapi tahu nggak sih, efek Doppler nggak hanya terjadi pada suara. Gelombang lainnya seperti cahaya pun sama terjadi. Ini membantu ilmuwan memahami pergerakan bintang dan galaksi.

ini teman berdua. Elo, selamat tinggal kekasih terbaik ya. Dan lagu ini tuh dirilis 2010. Gila, udah puluhan tahun yang lalu teman berdua. Anyway, kita tahu hari ini kan di tanggal 25 Agustus 2026 itu diperingati sebagai Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pasti udah ada tradisi yang memang jadi satu warisan budaya masyarakat Gorontalo. Tadi juga pas aku ke kantor tuh ada beberapa masjid yang masih tradisi walima di beberapa masjid biasanya tuh juga ada gitu kan. Ini tuh tradisi yang memang sudah menjadi salah satu warisan budaya masyarakat Gorontalo yang sampai saat ini tuh mesti dilestarikan ya. Dan ini kayak bentuk perayaan adat memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Maulid Nabi yang diperingati setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi walima itu tuh enggak cuman menjadi kegiatan keagamaan tapi juga jadi simbol kebersamaan, gotong royong dan juga rasa syukur masyarakat Gorontalo. Dalam pelaksanaannya sendiri, masyarakat itu memadukan unsur adat terus juga nilai-nilai Islam yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Salah satu rangkaian utama dalam tradisi walima adalah dikili atau lantunan doa dan zikir yang dilakukan di masjid sebagai bentuk pujian dan juga penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kegiatan ini tuh menjadi bagian penting yang ngasih nuansa religius dalam perayaan walima. Jadi selain dikili sendiri, perhatian masyarakat juga tertuju ke tolangga, yaitu keranda atau menara hias yang dibuat dari kayu ataupun bambu. Nah, dihias dan juga disusun dengan berbagai jenis kue tradisional khas Gorontalo. Yang selalu ada itu pasti ada kolom bengi, cucur, suka, they my favorite. Dan tradisi ini juga ada toyopo, wadah yang dibuat dari anyaman daun kelapa gitu, yang biasa diisi sama nasi kuning, ada lokpoknya juga, sama aneka kue sebagai pelengkap sajian dalam perayaan walima. Nah, kalau telangga yang sudah dihias ini tuh dipikul sama diarak sama-sama gitu dari rumah-rumah warga menuju masjid. Jadi arak-arakan ini ya menjadi salah satu momen yang paling menarik karena melibatkan partisipasi masyarakat dari berbagai kalangan. Jadi setelah rangkaian doa dan juga zikirnya selesai, makanan sama kue yang ada di tolangga ini tuh bakal doakan sebelum di-share kepada jamaah sama masyarakat gitu. Jadi tradisi berbagi ini tuh jadi simbol keberkahan sekaligus juga mempererat hubungan sosial antar warga. Nah, tradisi walima ini tuh punya banyak nilai dan juga makna untuk masyarakat Gorontalo sendiri selain sebagai wujud syukur ya atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perayaan ini juga menjadi sarana memperkuat silaturahmi dan juga menjaga semangat kebersamaan. Jadi sebagai warisan budaya yang sudah berkembang sejak masuknya ajaran Islam di Gorontalo, tradisi walima ini menjadi bukti kuat perpaduan antara nilai agama dan juga adat istiadat. Dan pelestarian tradisi ini juga diharapkan tuh bisa terus dilakukan agar generasi muda juga bisa tetap mengenal dan juga menjaga kekayaan budaya daerah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jaga malam di Pradua Gorontalo.
2: Soal pantangan yang masih kamu ingat sampai sekarang, yang mungkin kamu dengar dari temen kek, dari orang tua atau keluarga, pantangan horor yang gak boleh dilakuin. Apa tuh, Ril?
3: Kalau malam-malam ya, Kak?
2: Bebas sih.
3: Bebas. Mau malam, mau siang,
2: sore, pagi.
3: Baru bangun, atau baru mau tidur.
4: Kalau yang paling diingat itu sih, itu gunting kuku malam-malam sama... Katanya sih gak bisa cuci piring kalau udah malam, apalagi malam Jumat.
3: Oh gitu.
2: Aku baru tahu loh yang gak bisa cuci piring malam-malam.
3: Aku baru tahu itu.
4: Iya, aku pernah dibilangin gitu.
3: Itu
2: alasannya ada
3: katanya
2: gak?
3: Kenapa? Hmm. Katanya kenapa kalau misal kita cuci piring malam-malam?
4: Kalau itu orang-orang tua yang dulu-dulu sih kan kalau misalnya bilang mitos biasanya gak dibilang apa alasannya.
3: Hmm.
4: Kayaknya itu lebih ke biar kita gak gimana ya, kan kalau cuci piring malam-malam kan bisa masuk angin, bisa sakit gitu.
3: Oh,
4: jadi kayak
3: iya.
4: buat itu aja kalau menurut pandangan iya. saya sih.
2: Kalo, yang ini ya.
3: Jadi dia ngambilnya segi medis.
2: Medis.
3: Iya. Ah, nanti aku mau cuci piring ah, abis ini ah.
2: Gak perlu cuci piring di rumah, Yan.
3: Iya.
2: Bantuin orang yang lagi hajatan aja, cuci piring malam-malam boleh tuh.
3: Kan kita lagi siaran ya, Bu ya. Bu. Ini di kantor ada pantry ya. Di sana juga ada piring yang bisa dicuci.
2: Oh, ya
3: kenapa
2: ya?
3: Jauh-jauh lagi nyari pesta?
1: Jaga malam di Pradio FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga loh.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah, lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online, bro. Game online.
1: Udah, sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi, kerja.
3: Nah, sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

Trevi McCoy featuring Brandon with Keep On Keeping On. Semoga lagu ini juga bisa bikin kalian mood kalian lebih keep lagi, ya kan teman berdua, karena dari tadi tuh kayaknya playlist kita di pagi hari tuh agak-agak galau ya. Anyway, aku mau ngajakin kalian untuk flashback dulu ke masa lalu. Masih ingat Kamen Rider? Kalian udah siap nostalgia karena si Kamen Rider Agito ini Physical War bakal tayang di Indonesia setelah 25 tahun. Kisah ini bakal kembali hadir melalui film layar lebar Agito Psychic War, dan film ini juga dijadwalkan bakal tayang di bioskop Indonesia mulai 26 Agustus, which is besok ya. Dan bakal menghadirkan beberapa karakter lama dan juga konflik baru tentang kekuatan psikis manusia. Jujur Li, film namanya ini atau karakternya si Kamen Rider ini emang sangat tidak asing di telinga aku, sangat familiar sebenarnya. Cuman emang dulu zaman-zaman dulu aku enggak nonton si karakter ini sih, teman berdua. Dan film ini tuh sudah dirilis di Jepang ya di 29 April kemarin. Gitu si Psychic War ini jadi bagian dari perayaan 55 tahun waralaba Kamen Rider dan 25 tahun sejak serial Kamen Rider ini pertama kali ditayangkan. Jadi serial ini tuh pertama kali tayang di Jepang 28 Januari 2021 dan berakhir setelah 51 episode di 2002. Dan ceritanya ngikutin Sugami Soichi, Hikawa Makoto, dan Ashihara Ryo yang masing-masing berkaitan dengan Agito, Jitri, dan juga Gil sendiri. Nah, film ini bakal mengambil latar 25 tahun setelah peristiwa serial aslinya. Ceritanya itu bakal berfokus ke kemunculan manusia dan kekuatan psikis yang memicu rangkaian masalah baru gitu. Dan Hikawa Makoto ini kembali diperankan sama Jun Kaname. Tapi kali ini dia tuh di penjara ketika kasus misterius mulai mengguncang kota. Ozawa Sumiko terus meminta bantuannya, sementara Soichi diperankan sama Toshiki Kashu sudah kehilangan kekuatan Agitonya gitu. Jadi konflik film ini tuh bakal mempertemukan manusia berkekuatan khusus sama orang-orang biasa yang tetap berusaha untuk menghadapi ancaman. Dan premis itu yang bikin Agito Psychic War ini gak hanya mengandalkan nostalgia aja, tapi juga menawarkan konflik baru yang masih berkaitan dengan tema evolusi manusia.

0: suruh di tengah jalan.
1: Cukup jauh berada di kotak penalti.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 kali 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Info cuaca Pro 2. Kita ke informasi perakhiran cucur untuk hari ini edisi Selasa 25 Agustus 2026 yang bakal disampaikan oleh Prakirawati Virginia Rumimpuno.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berikut akan saya sampaikan perakhiran cuaca hari ini Selasa 25 Agustus 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari dan siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan. Kemudian pendengar, pada malam hari dan dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Adapun suhu udara berkisar antara 23 sampai 34 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 45 sampai 98%. Arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 sampai 40 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakhiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 20-40 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Dan di Telkom ini kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 20-40 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 2,5 meter. BMKG menghimbau dan mengajak seluruh masyarakat untuk tetap waspada, menjaga kesehatan, menggunakan air secara bijaksana, serta tidak melakukan aktivitas yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Mari bersama-sama mengurangi risiko dampak musim kemarau demi keselamatan dan kenyamanan bersama. Demikian informasi perakhiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.

0: Hei Vika, kok melamun sih kamu? Anakmu manggil-manggil loh dari tadi.
1: Eh iya, astagfirullah. Maaf ya Andre, aku lagi khawatir soal tumbuh kembang anakku.
0: Oh alah, kamu khawatir soal stunting, Vik?
1: Iya, aku sebagai ibu muda masih belum paham gimana caranya mencegah stunting, Rek.
0: Tenang, Vik. Kamu bisa mencegahnya dimulai dari asupan gizi yang baik sejak kehamilan sampai anak berusia 2 tahun. Kasih ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, terus kamu lanjutkan dengan Empasi yang bergizi. Sama kamu juga pastikan kebersihan dan sanitasi yang baik, serta rutin memeriksakan kesehatan anak ke posyandu atau ke puskesmas. Udah, gak usah melamun plus pusing. Biar bapaknya aja deh yang pusing ngejar anaknya gak mau makan.
2: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

lagi aja untuk kamu teman berdua yang hari ini masih sudah mulai beraktivitas ya, yang mungkin menikmati tanggal merahnya dengan olahraga pagi hari ini, atau tetap kerja kayak aku, atau memilih untuk rebahan aja dulu lah mumpung masih libur ya kan, atau sudah pada beberes rumah, sudah pada ngumpul sama keluarga, staycation sama keluarga ya mumpung lagi libur ya kan teman berdua. Anyway, ini kan bulan Rabiul Awal. Ada satu momentum yang memang selalu dekat dengan umat Islam, yaitu Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan momen ini juga untuk mengenang kelahiran Rasulullah sekaligus juga mengingat kembali perjuangan dan juga keteladanan beliau ya. Dan nah, tapi sebenarnya untuk pagi hari ini kita gak bakal bahas tentang Maulid cuman dari sisi sejarahnya aja sih. Kayaknya untuk para orang Islam ya, yang Muslim juga pasti udah pada tahu ya, karena kan kita juga belajar sejarah ya say. Dan kalau misalkan kita coba berpikir lagi nih teman berdua, zaman sekarang ini kan kita udah punya banyak banget kan role model kan. Kalau kita ngomongin role model kayak aku tuh pengen kayak dia, aku tuh pengen kayak dia, pengen kayak dia, pengen dia gitu. Ada influencer lah, ada atlet lah, ada musisi, konten kreator, pengusaha, sampai public figure. Jadi kalau misalkan ditanya siapa sosok yang paling pengen kamu jadikan role model dalam kehidupan, gimana kalau jawabannya Nabi Muhammad SAW? Nah, pertanyaan aku pagi hari ini teman berdua, kalau Nabi Muhammad SAW menjadi role model anak muda hari ini, kira-kira sifat apa sih yang paling pengen banget kamu tiru? Jujurnya kah, sabar, amanah, rendah hati, beraninya, penyayangnya, cara beliau menghargai orang, atau si sabarnya ini yang kita tahu kan ada satu kisah yang dia tuh sempat dibully lah, sempat di kayak dilempar pakai batu dan lain-lain. Itu kan, tapi dia memilih untuk sabar. Beliau memilih untuk sabar, teman berdua. Jadi topik kita di sepada kali ini, karena kita juga lagi momennya Maulid Nabi ya, teman berdua. Kalau misalkan Nabi Muhammad jadi role model, kira-kira sifat apa yang pengen banget bisa kamu tiru dari beliau? Coba share ke aku di sini di WhatsApp 08114322, lain telepon di 08129924, dan juga di Instagram @prod_gorontalo.

0: Secara rinci, para peneliti menemukan orang yang mengalami gangguan mental di masa muda dapat menyebabkan penurunan kesehatan fisik dan menua dengan lebih cepat. Hasilnya, seseorang dengan gejala gangguan mental yang lebih banyak di masa muda menua lebih cepat secara biologis sekitar 5,3 tahun dibandingkan orang dengan gejala mental yang lebih sedikit.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

0: bisa. Jangan menyerah. Mati kau narkoba.
1: Kita semua bisa saja menjadi korban narkoba. Setiap saat, kita bisa terbunuh karena narkoba. Penggunaan obat-obatan terlarang harus segera dihentikan. Mulailah untuk menjadi pahlawan untuk diri sendiri, berjuang untuk tidak terpengaruh menggunakan narkoba.

0: dipersembahkan Pita Indonesia.
1: Teman pria 2, kamu boleh punya motor keren, helm full face, dan suara knalpot yang bikin ayam kampung lari. Eits, tapi ingat, di jalan raya kamu gak sendiri. Semua orang punya tujuan, punya waktu yang dikejar, dan pengen pulang dengan utuh, bukan cuma tinggal plat nomor. Jadi kalau kamu maksa nyalip di tikungan, nerobos lampu merah, itu bukan cepat, itu nyusahin. Jalan itu ruang bareng, teman pria 2, bukan panggung ego. Kadang ngerem dikit itu bukan soal kalah, tapi biar semua itu bisa sampai tanpa drama. Menempatkan kepentingan bersama di atas pribadi di jalan itu sesimpel kasih jalan ke ambulans, sabar pas lampu merah, atau gak maksa nyali pas macet. Bukan cuma bikin suasana adem tahun kedua, tapi nunjukin kalau kamu punya empati dan mengerti hidup bareng orang lain. Karena di jalan kita butuh lebih banyak pengendara yang pakai hati, bukan cuma pakai gas. Kamu boleh ngebut, asal jangan ninggalin akal sehat di rumah.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dari tadi minum terus, haus banget ya?
3: Maklum, cuaca panas gini harus banyak minum air.
2: Iya, tapi gak sebanyak dan keseringan juga, Dot. Manusia tuh emang butuh asupan air 2 liter per hari, tergantung kebutuhan individu. Kamu atlet bukan? Kerja fisik yang berat? Enggak.
3: Ya kan butuh.
2: Kalau kamu konsumsi air secara berlebihan dalam waktu singkat, yang ada malah jadi overhidrasi. Kamu bisa keracunan loh, karena jumlah garam dan elektrolit lain dalam tubuh terlalu encer. Elektrolit dan natrium yang turun terlalu rendah dalam waktu yang cepat bisa berakibat fatal bagi tubuh. Perlu diatur juga tuh frekuensi dalam mengkonsumsi air.
3: Bawelah, yuk siaran lagi.
2: Walaupun cuaca panas, minum air tuh perlu diatur, gak berlebihan dan dalam waktu yang singkat.
3: Rama, kok aku jadi mual sama sakit kepala gini ya?
2: Tuh kan, tanggung sendiri akibatnya.

0: Lebih tepatnya, Highway Hypnosis.
1: Kamu berencana melakukan perjalanan jauh atau sedang melakukannya saat ini? Hati-hati, jangan sampai mengalami Highway Hypnosis. Sebuah gejala berupa berkurangnya konsentrasi tanpa sadar. Highway Hypnosis berbeda dengan microsleep. Karena dalam hal ini, kamu dalam keadaan terjaga, namun fokus bisa ke tempat lain walaupun terlihat sedang mengemudi. Keadaan ini dipicu karena jalan bebas hambatan yang umumnya selalu lurus dan menampilkan pemandangan yang monoton serta tidak menarik. Tanpa disadari, kita terhipnotis dengan hal tersebut dan mengalihkan fokus kita saat berkendara sehingga menimbulkan kecelakaan yang fatal. Baiknya, kamu jangan terlalu banyak pikiran. Atur posisi duduk dan senam ringan sebelum bepergian. Dengarkan musik sesuai selera agar fokus tidak teralihkan. Lepaskan pandangan keluar mobil, istirahat saat merasa capek, dan